Pemerintah menurut beliau terus memperkuat ekosistem kebudayaan termasuk melalui pengembangan film, musik, seni rupa, seni pertunjukan, dan sastra. Menbud juga menyinggung upaya pemerintah dalam melakukan repatriasi dan restitusi benda budaya sebagai bagian dari penguatan kedaulatan sejarah dan kultur and historical justice. Menurutnya, berbagai kekayaan budaya tersebut perlu diteruskan dan dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dan terakhir, beliau berharap para penerima beasiswa LPDP kelak menjadi pemimpin dan pengambil keputusan di bidang masing-masing yang tetap berakar pada jati diri dan kebudayaan Indonesia. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak liat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi, Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka, tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Ya, ganti-ganti di 18 menit dari jam 7 pagi, ganti-ganti apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik-baik ya. Sehat walafiat hari ini, akhir pekan lagi ganti-ganti ya. Yang jelas hari ini libur, besok minggu libur ya kan. Kemudian Senin kita libur juga, tapi tetap kita melaksanakan apel atau upacara bendera nih, ganti-ganti memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jadi kita harus semangat nih untuk upacara ya, ganti-ganti ya. Mungkin dari kantor ganti-ganti mungkin ada perwakilan nih yang gabung besok apelnya di atau upacaranya di lapangan kantor gubernur, ataupun mungkin di kantornya masing-masing melaksanakan upacara bendera juga ganti-ganti ya. Jadi tetap semangat ganti-ganti ya, karena Sabtu hari ini, besok Minggu, Senin tidak ada kegiatan, tapi kita harus wajib ikut upacara bendera ganti-ganti ya. Semangat 17 Agustus tentunya ganti-ganti, jangan sampai dihilangkan lah seperti itu ya. Apalagi sekarang ganti-ganti kita memang harus semangat, walaupun mungkin kita sudah di musim kemarau untuk kota Jambi sendiri, atau untuk kota Jambi sendiri mungkin sudah lebih dari 2 bulanan ini kita tidak turun hujan ganti-ganti ya. Tidak turun hujan dan tentunya berdampak pada debu yang berterbangan, dia semuanya serba kering, dan pastikan kita juga tidak membakar di sembarangan tempat ganti-ganti ya. Apalagi masih banyak titik-titik api yang ada di Provinsi Jambi nih ganti-ganti ya, yang selalu diusahakan untuk dipadamkan sehingga tidak menimbulkan titik api baru ganti-ganti ya. Ya, ganti-ganti yang pasti ada beberapa langkah nih untuk mencegah gangguan pernapasan selama musim kemarau ganti-ganti ya. Dalam hal ini ahli kesehatan Profesor Dr. R. Budi Haryanto SKM MKes MSC ganti-ganti menyampaikan bahwa penyakit pernapasan sering muncul selama musim kemarau, antara lain karena polusi udara yang berpotensi meningkatkan masa itu ganti-ganti ya. Di mana guru besar di Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini menyampaikan bahwa debu dan polutan udara yang lain bisa menyebabkan iritasi saluran pernapasan kalau terhirup ganti-ganti ya. Dan menurut beliau, paparan polusi udara bisa menyebabkan berbagai macam gangguan pernapasan. Tidak hanya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, ganti-ganti ya. Ya, dan beliau mengatakan bahwa gangguan saluran pernapasan, gejalanya bisa kita rasakan, misalnya kita batuk, kita pilek, ganti-ganti ya, iritasi tenggorokan dan hidung tersumbat. Nah, individu yang mengalami gejala-gejala seperti ini, ganti-ganti ya, seperti misalnya masalah pernapasan yang berat, menurut beliau harus segera dibawa ke dokter agar bisa mendapatkan penanganan yang dibutuhkan. Ya, dan Profesor Budi juga mengemukakan ganti-ganti bahwa pencegahan gangguan pernapasan akibat paparan polusi udara pada musim kemarau mencakup upaya perlindungan individu dan juga penanganan lingkungan. Karena menurut beliau, upaya perlindungan individu yang bisa dilakukan dengan menggunakan masker dan memantau kualitas udara ganti-ganti agar dapat menghindari paparan polusi udara. Nah, selain itu beliau menyarankan juga bahwa pelaksanaan upaya untuk mengurangi masuknya polutan ke dalam rumah serta penggunaan pendingin udara atau pembersih udara. Nah, sementara langkah serupa bisa dijalankan juga nih ganti-ganti ya di lingkungan perkantoran atau di lingkungan tempat kita beraktivitas di kantor untuk meminimalkan masuknya polutan ke ruangan kerja ganti-ganti. Dan terakhir Profesor Budi juga menyampaikan pentingnya upaya untuk menekan polusi udara dengan melarang kegiatan membakar sampah secara sembarangan, mencegah kebakaran hutan dan lahan, serta menindak tegas pelaku pembakaran lahan.

merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Merdeka!

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Dan saat sekarang waktu kita sudah 43 menit ganti-ganti ya dari jam 7 pagi. Mendekati ke jam 8 pagi ganti-ganti yang saat ini lagi pada sarapan pagi. Ya, silahkan menikmatinya karena mungkin hari ini ada waktu bersama buat sarapan pagi ganti-ganti ya. Apalagi sarapan paginya itu ada yang request gitu karena bertepatan dengan ada yang ulang tahun juga di hari ini di keluarganya ya. Oke, semoga panjang umur, semoga sehat selalu dah. Semoga sukses terus, karirnya muncer terus ya. Pokoknya yang terbaik aja doanya buat ganti-ganti yang saat ini mungkin lagi bertambah usia hari ini ya. Ya, dan di satu informasi lain ganti-ganti di kebersamaan kita masih di Halo Jambi, di mana 91% masyarakat Indonesia itu menilai ganti-ganti kesehatan holistik yang mencakup kesehatan fisik, mental dan juga emosional sebagai hal yang sangat atau amat penting ganti-ganti ya. Dan ini pun berdasarkan dari hasil survei APACH Wellness Culture Survey 2026 ganti-ganti ya. Di mana survei yang melibatkan lebih dari 10.000 responden di 11 negara ini dan di wilayah Asia Pasifik, termasuk 1.002 responden dari Indonesia, juga menunjukkan 85% responden di Indonesia menganggap bahwa kesehatan holistik itu lebih penting dibandingkan 3 tahun lalu. Ya, di mana temuan ini juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa kesehatan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik saja, tetapi juga kualitas tidur, ganti-ganti ya, kesehatan mental, asupan nutrisi, dan keseimbangan emosional. Iya, di mana survei tersebut ganti-ganti mencatat ada 3 aspek kesehatan yang paling ingin ditingkatkan oleh masyarakat Indonesia adalah kualitas nutrisi dan pola makan sebesar 50%, kemudian kualitas tidur 49%, serta kesehatan mental 46%, ganti-ganti ya. Dan jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu, sebanyak 63% responden mengaku kondisi kesehatan fisiknya membaik dan sebanyak 66% juga melaporkan peningkatan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Ya, dan survei tersebut ganti-ganti juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang mendorong masyarakat Indonesia lebih memperhatikan kesehatan, antara lain yakni kekhawatiran terhadap proses penuaan sebesar 60%, kemudian perubahan besar dalam kehidupan 41%, serta keinginan memiliki lebih banyak energi dan meningkatkan performa di tempat kerja sebesar 40%.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
0: Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif menilai kekayaan budaya Indonesia memiliki potensi untuk terus dikembangkan melalui ekosistem ekonomi kreatif seperti keraton dan masyarakat adat. Hal ini disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Rasya dalam keterangan resmi yang diterima pada hari Jumat kemarin. Hal ini pun disampaikan Menkrap Refli saat menerima audiensi Forum Silaturahmi Keraton Nusantara atau FSKN di kantor Kementerian Ekraf Jakarta untuk membahas potensi kolaborasi dalam pengembangan kegiatan budaya, sekaligus membahas rencana Festival Keraton dan Masyarakat Adat ASEAN atau FKMA. FSKN merupakan organisasi masyarakat adat yang menghimpun para pemangku adat dan keraton atau kerajaan di Indonesia, berdiri sejak 2006 dan telah berbadan hukum. Organisasi tersebut menjadi wadah bagi para raja, sultan, penglingsir, pemangku adat, serta tanah keraton dari berbagai wilayah Nusantara. Dan menurut beliau, kolaborasi dengan FSKN diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi budaya Nusantara untuk dikenal, dikembangkan, dan diapresiasi. Dalam hal ini, Kementerian Ekraf akan melihat peluang sinergi festival tersebut dengan berbagai program pengembangan subsektor kreatif yang relevan. Kolaborasi lintas bidang diharapkan dapat mempertemukan kekayaan budaya dengan subsektor seni pertunjukan, seni rupa, kriya, fashion, arsitektur, desain, hingga kuliner. FKMA menjadi bagian dari upaya memperkenalkan keberagaman keraton dan masyarakat adat Indonesia, sekaligus membuka ruang pertemuan budaya dengan jejaring masyarakat adat di kawasan ASEAN. Sementara itu, Ketua Umum FSKN sekaligus Raja Turi Kale ke-8 Maros AA Maparesa mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk membangun kolaborasi dalam pengembangan masyarakat keraton di Nusantara. Beliau mengatakan salah satu program yang pernah diinisiasi adalah wisata Hindu Heritage di Jakarta Selatan. Program tersebut diharapkan dapat menjadi model pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi keraton di berbagai daerah di Indonesia. Terakhir, beliau mengatakan momentum 5 abad Jakarta menjadi kesempatan yang tepat untuk mengangkat nilai-nilai budaya serta potensi keraton, termasuk di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Eh, jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

Ya, Kanti-Kanti masih di Halo Jambi, dan tema kita di pagi hari ini, Kanti-Kanti, mengenai kesiapan ya dalam menyambut kemerdekaan, menyambut hari kemerdekaan ya. Jadi apa saja nih ya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini masuk usia 81 tahun, Kanti-Kanti ya. Iya, dan tentunya masyarakat di berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke tentunya semarak ya untuk menggelar upacara bendera, Kanti-Kanti. Kemudian juga tidak hanya upacara bendera, ada juga kerja bakti, gerak jalan, lomba-lomba dan selain sebagainya, Kanti-Kanti. Pokoknya beragam kegiatan ya dalam hal untuk memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang sudah masuk usia ke-81 tahun. Dan tentunya beragam perlombaan, terutama perlombaan rakyat, lomba-lomba zaman dulu mungkin diperlombakan, Kanti-Kanti ya, demi memupuk rasa nasionalisme dan juga persatuan. Yang tidak ketinggalan biasanya ya tarik tambang, lempar bantal di atas air, lomba panjat pinang, ataupun juga lari dalam karung, Kanti-Kanti ya. Kalau sekarang kan sudah banyak banget ya, sudah banyak sekali permainan-permainan baru yang seru-seruan, Kanti-Kanti ya. Pokoknya tidak ada yang jaim, tidak ada yang merasa aduh aku gak boleh ikut gitu ya, ini nanti begini begitu, tidak lah ya. Tapi yang pasti kesemarakan itu, keseruan itu ada, Kanti-Kanti ya. Pokoknya kalau yang ada teman yang rada-rada kena gitu pasti jadi seru-seruan gitu ya. Pokoknya banyaklah kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Kanti-Kanti. Di samping kita harus wajib mengikuti upacara bendera. Ya, upacara bendera sendiri biasanya dilakukan di instansi sekolah, di lingkungan tempat tinggal ya. Tentunya untuk penghormatan bendera yang memang pada saat itu memang harus dinaikkan tiang ke tiangnya, Kanti-Kanti ya. Kemudian kita memproklamasikan kemerdekaan ya. Iya, dan banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan, Kanti-Kanti, terutama hal-hal positif kita bisa mengisi kemerdekaan. Misalnya saja kita selalu bisa dan harus menjaga toleransi, Kanti-Kanti ya. Jadi harus bisa saling menghormati, menghargai antar warga, antar sesama, biarpun kita beda agama, beda suku, beda bahasa, beda adat istiadat, ya pokoknya beda-beda daerah, tapi kita harus bisa menjaga toleransi, Kanti-Kanti, karena itu adalah ciri khasnya Indonesia. Walaupun beda-beda, tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, Kanti-Kanti ya, dan bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia. Jadi kalaupun kita tidak mengerti dengan bahasa suatu daerah, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Jadi menjaga toleransi itu harus, Kanti-Kanti, untuk semua warga Indonesia. Kemudian kita harus bisa belajar dengan giat lagi nih, tentunya apalagi anak-anak muda sekarang nih harus lebih giat meningkatkan prestasi ya. Pokoknya kalau misalnya ada punya kebiasaan atau hobi di satu bidang, Kanti-Kanti ya ditekunin gitu sehingga bisa berkontribusi, ataupun punya keterampilan lain gitu selain yang memang hobi ini sudah dijalankan, terus punya hobi lain lagi tapi bisa dikreasikan, Kanti-Kanti, kenapa tidak gitu ya. Terutama untuk anak-anak muda sekarang nih ya, yang memang zamannya udah beda dengan zaman kalau kita mundur 30 tahun yang lalu mungkin, atau 40 tahun yang lalu, seperti itu ya, yang belum ada media sosial, belum ada gadget gitu ya. Kalau sekarang, kalau misalnya memang kita ingin maju, kayaknya tergantung dari niat dan keinginan, Kanti-Kanti ya. Kalau kita ingin maju, ingin berubah, ya kita harus berusaha, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita menyambut hari kemerdekaan, Kanti-Kanti ya. Karena sekarang kita tidak lagi harus pegang senjata, harus masuk hutan, harus berhadapan dengan musuh seperti itu. Tapi perjuangan kita adalah melawan rasa malas mungkin, Kanti-Kanti ya. Dengan rasa yang semangat luar biasa ya, kita harus bisa maju, Kanti-Kanti. Kita harus jangan kita melihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Lihat ke depan yang mana sudah banyak orang-orang yang sukses, seperti itu ya.

0: Angin musim barat berhembus di Selingsing, pertanda masyarakat di Kecamatan Gantung harus memberikan persembahan pada penguasa lautan. Sebuah tradisi yang masih dilakukan oleh suku Sawang, suku laut di pesisir Pulau Belitung. Suku Sawang merupakan salah satu kelompok etnis yang menetap di daerah Belitung. Debur ombak yang menerjang di musim pasang adalah momen yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Gejala alam ini perlu disikapi dengan cara yang takzim. Cara yang tentu saja tak lepas dari tradisi nenek moyang. Orang-orang Sawang mengenal tradisi ini dengan sebutan Muangjung. Suku Sawang melakukan ritual Muangjung untuk menghindari sial dan petaka. Prosesi yang diharapkan bisa menolak berbagai penyakit dan bencana, terutama musibah di laut lepas.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu, ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi, ganti-ganti dan masih bagaimana cara kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tentunya spontan biasanya kalau kita sudah mau Agustusan pasti ada aja ide kita ganti-ganti ya untuk memeriahkan hari ulang tahun. Apalagi yang namanya lomba-lombaan itu seseru-serunya dibikin ya. Pokoknya sampai ketawanya kepingkal-pingkal mungkin ya. Iya, yang paling seru biasanya yang apa ya, yang pokoknya bisa membuat orang semua tertawa seperti itu. Nah, kalau ganti-ganti sudah punya rencana bikin apa tuh gitu ya kegiatannya ganti-ganti ya. Yang pasti kita ikut serta seperti yang diminta untuk memasang bendera merah putih di rumah ya, di kantor, di jalan, pakai umbul-umbul, semuanya harus disiapkan ganti-ganti ya. Di depan rumah ataupun di jalan, atau bahkan ada yang bikin untuk masuk ke lorong aja itu ruang apa namanya hiasan dekorasi merah putihnya luar biasa ganti-ganti ya. Masyarakat semuanya saling bantu, saling apa ya, mengeluarkan ide untuk membuat satu kreasi yang luar biasa untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia, ulang tahun yang ke-81 ganti-ganti ya. Bahkan mungkin ganti-ganti kalau buka scroll TikTok, media sosial pokoknya, pasti ada tuh satu daerah yang menghias jalannya itu, jalan menuju ke halaman rumah mereka masing-masing itu dihiasin dengan menggunakan bahan bekas ganti-ganti ya. Ada yang dari galon aqua yang besar digunakan bisa menjadi dan dibentuk seperti gapura, kemudian dihias ada lampu-lampunya, cantik sekali ganti-ganti ya. Tapi kayaknya di Kota Jambi kita belum ngelihat seperti itu deh ya. Iya. Ada sih, ada mungkin ya, mungkin apa ya, gapuranya cuman dicat saja nggak jadi masalah ganti-ganti ya. Yang pasti semarak ganti-ganti ya. Kerja bakti juga merupakan salah satu keseruan ganti-ganti, apalagi misalnya dalam satu kegiatan gotong royong RT-nya mengadakan lomba siapa yang paling bersih ganti-ganti ya. Nah, ini juga keseruan ganti-ganti ya. Jadi masing-masing orang akan membersihkan rumahnya gitu, dan akan dinilai oleh RT gitu, rumah siapa yang paling bersih, yang tidak ada sampah, yang tertata rapi, baik itu di dalam atau di luarnya ya. Akhirnya semangat 17 Agustus lah buat semuanya nih ya. Jangan lupa tanggal 17 kita ikuti upacara bendera, menghormati detik-detik proklamasi ganti-ganti ya, yang mana dari daerah di semua daerah juga melaksanakan upacara tersebut. Pokoknya semangat ya, karena Indonesia sudah 81 tahun, sudah sepuh, jadi kita jaga biar walaupun sudah sepuh tetap mengharumkan ya ganti-ganti ya oleh generasi penerusnya yang memang punya cita-cita yang tinggi untuk mempertahankan dan mengharumkan nama Indonesia.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
2: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
3: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
2: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
3: Hah? Tapi kamu itu kan pintar banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
4: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
2: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
4: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
5: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: karena merah putih warna bendera.
1: Kamu pernah ngerasa gak sih? Kadang susah banget gitu jadi diri sendiri. Kayak kalau beda dikit aja, pasti langsung diomongin.
2: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
1: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
2: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
1: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
2: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
3: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perumpaan RRI Jambi. Ganti-ganti, kita akan berikan informasi cuaca untuk hari ini yang tentunya kita dapatkan dari Prakirawan BMKG edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Ya, untuk pagi hingga hari ini, ganti-ganti ya, pagi sampai ke siang itu cuacanya cerah berawan, ganti-ganti. Tapi ada beberapa daerah yang wilayahnya akan ada hujan ringan seperti di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Bungo dan juga Kabupaten Merangin. Suhu udara untuk hari ini berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udaranya antara 50 sampai 88%. Arah angin itu akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang hari ini kanti-kanti di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini untuk gelombang laut dalam kondisi yang nihil. Sementara titik panas atau hotspot tanggal 14 Agustus 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 18 titik panas kanti-kanti. Yang tersebar di Kabupaten Batanghari ada 4 titik panas, kemudian ada 2 titik panas di Kabupaten Bungo, ada 4 titik panas di Kabupaten Merangin, kemudian 2 titik panas di Muaro Jambi, 1 titik panas di Kabupaten Sarolangun, dan 5 titik panas berada di Kabupaten Tebo. Forecaster on duty Hari Taufika diperbaharui hari ini 15 Agustus 2026 pukul 8 lebih 26 menit.

0: Jambi Berdenda.
1: Haji. Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari libur, akhir pekan. Ganti-ganti. Akhir pekan yang cukup panjang ya. Jadi mulai kemarin sore kan udah pada libur. Kemudian hari ini Sabtu, Minggu, Senin. Paling besok Senin cuma masuk sebentar mengikuti upacara bendera, memperingati detik-detik proklamasi, kemudian pulang, ganti-ganti ya. Iya, karena biasanya setelah itu ada kegiatan di rumah mungkin ya, di lokasi tempat tinggal, mungkin langsung mau ada perlombaan-perlombaan antar RT mungkin ya, RT 1, RT 2, wasitnya RT 3, nggak mungkin anggotanya nggak ikut ya. Jadi yang namanya keseruan pasti ya, terus juga harus adil nih, ganti-ganti ya, dalam hal apa ya, penyelenggaraan.

0: lombanya seperti itu, sehingga ya pokoknya kan ini kan seru-seruan sih, bukan bukan menjagokan siapa yang menang seperti itu, yang hebat, yang kuat, yang selalu menang gitu ya, yang selalu nomor satu sampai di finish duluan gitu, enggak lah ya. Yang ini kan namanya juga kita lagi main seru-seruan ganti-ganti ya. Jadi ya kalau misalnya tarik tambang itu berarti kita harus kompak. Bagaimana kita menjaga kerja tim supaya tim yang di depan bisa ketarik ke tempat kita, ganti-ganti ya. Nah, itu adalah kekompakan. Jadi ya seru-seruan deh untuk lomba-lomba Agustusan. Nah, untuk tema kita di pagi hari ini sama, ganti-ganti ada keterkaitannya juga nih, ganti-ganti. Ganti-ganti sudah mempersiapkan mau ikut lomba apa nih, kakek nih. Kalau misalnya di tempat tinggal ganti-ganti ada perlombaan ya. Ya, di 0811-6707-9920 ganti-ganti di Jambi Bedendang. Selamat pagi dulu untuk Nyai Nila, apa kabar? Nyai Nila mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Sudah pasang bendera belum Nyai di rumahnya ya? Kayaknya sudah lah ya, karena kan sering lewat situ, sering nampak ya, apalagi pas masuk lorongnya ya. Juga di tempat ganti-ganti yang lain sudah pasang bendera. Intinya jangan cuma tanggal 17 dipakein bendera merah putih ganti-ganti ya. Kalau kita ingin memeriahkan kemerdekaan ya, awal Agustus pun sudah diumumkan harus pasang bendera di setiap rumah, di jalan-jalan, ditambah umbul-umbul. Waduh keren pokoknya ya. Di 0811-6707 ganti-ganti silakan di kebersamaan kita di Jambi Bedendang pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, pagi.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, Kak Butet.
1: Dan baru ini loh.
0: Oh iya, baru. Barulah boleh. Siapa namamu? Namamu siapa kalau anak baru?
1: Namanya Nur Halimah.
0: Nur Halimah?
1: Iya.
0: Oh, Nur Halimah. Nur Halimah bolehlah. Ya, Nur Halimah.
1: Panjangnya Nur Halimah.
0: Nur Halimah gitu ya. Ya, ya, Nur Halimah, besok nih kalau ada seru-seruan di kampung, lomba-lomba di tempat tinggal tuh, mau ikut main apa?
1: Tarik tambang.
0: Tarik tambang. Bagian di depan sekali atau di tengah atau di belakang?
1: Di tengah-tengah.
0: Di tengah-tengah. Kalau tak, kalau jatuh lebih bahaya kalau di tengah.
1: Iya. Belakang juga kalau jatuh terbanting.
0: Terbanting gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi Kak Butet hobi tarik tambang ya?
1: Makasih
0: ya. Iya, sama-sama, makasih.
1: Bukan paling ada ini ada Mbak sebelah rumah.
0: Belanja.
1: Iya.
0: Iya. Oh, jadi permainan lain Kak Butet enggak suka?
1: Oh, suka lah.
0: Apa tuh Kak?
1: Seperti karaoke.
0: Karaoke mah lomba yang begitu, yang seru-seruan, yang kotor-kotoran.
1: Hah? Ada kami karaoke.
0: Ada.
1: Oh, ada.
0: Setiap tahun gitu.
1: Iya, nggak usah lihat hadiahnya lah apa.
0: Oh gitu, pasti sering menang ya?
1: Enggak juga. Kadang ini aja, nengok aja.
0: Oh, kenapa tidak ditularkan tuh suara bagus tuh?
1: Oh, boleh lah itu. Boleh lagunya.
0: Iya, lagunya apa?
1: Gunung Meturai kan apa?
0: Apa tuh lagunya?
1: Abangku Jauh, Koli.
0: Oke, Abangku Jauh ya, kita cari ya.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Koli.
0: Abangku Jauh. Hah? Apa?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Amin. Semuanya ya, Koli.
0: Oke, yuk.
1: Makasih, yuk. Yuk,
0: makasih, Kak Buten. Salah. Siti. Terima kasih. Salimna. Iya, ganti-ganti di belakangnya Kak Butet, ganti-ganti Abangku Jauh. Jauh di mana nih? Di 0811-6707-9920 ganti-ganti sudah siapkah ganti-ganti ikut lomba? Nah, biasanya sudah siap dengan lomba apa nih ganti-ganti ya? Selamat pagi, Bang Ijal.
2: Assalamualaikum, Celis.
0: Waalaikumsalam, Bang Ijal. Nah, apa kabar?
2: Apa kabar,
0: kabar baik, Bang Ijal. Bang Ijal, kayak mana sehat?
2: Alhamdulillah sehat sih.
0: Apa yang mahal di pasar tuh?
2: Ayam katanya yang kuat naiknya sih.
0: Jadi berapa ayam? Enggak jadilah nak beli ayam.
2: Iya ya, dengar-dengar tadi katanya ada 47.
0: Wih, mantap ya. Biasa di bawah itu ya, Dak.
2: Iya, biasanya paling kan 35, 30-an.
0: Iya.
2: 47.
0: Iya, Bang Ijal, kegiatan apa di rumah, di lingkungan rumah Bang Ijal?
2: Kalau di lingkungan rumah kalian sudah berjalan tuh apa sih, main-main kayak main gaplek, main kartu, yang diperlombakan kan, tapi saya tidak pernah ikuti.
0: Kenapa tidak pernah ikut, Bang?
2: Ya karena mainnya malam sih.
0: Oh iya, besoknya mau ke toko. Kadang
2: sampai sampai jam 12 ya, sampai malam baru malam lah kan, enggak cocok dengan
0: itu. Iya. Oh jadi pernah. Kalau misalnya yang dimainkan siang ada kayak tarik tambang bapak-bapak atau main bola pakai sarung gitu, enggak ikut-ikut.
2: Iya, saya biasanya cuma ikut apa di jalan santai kemarin tuh.
0: Oh gitu.
2: Di jalan santai itu memang saya tutup lah sehari itu kan, di jalan santai itu.
0: Iya.
2: Memeriahkan Betty.
0: Kalau tahun ini ada lagi jalan santainya?
2: Kalau tahun ini biasanya setiap tahun ada jalan santainya, tapi untuk tahun ini kalian tak ikut apa enggak.
0: Iya. Karena kebanyakan juga kayaknya pada ini ya, kayak diam-diam gitu, enggak ada acara gitu ya.
2: Cuman biasanya acara sih yang rame itu pas hari apa tuh, hari Minggu tuh apa, ada semua sih untuk anak-anak, untuk emak-emaknya.
0: Ada kegiatan juga berarti ya.
2: Ada lomba-lomba itu ada untuk anak-anak.
0: Untuk anak-anak, iya.
2: Kalau bapak-bapaknya itulah paling perlombaan.
0: Gaplek ya, domino. Iya. Ya lah Bang Ija, lagunya apa nih?
2: Lagunya apa boleh sih, Batik Jambi sih.
0: Batik Jambi boleh. Ya buat siapa nih Bang?
2: Buat Cik Eli, selamat pagi dan siang, selamat kita sehat selalu keluarga sih.
0: Yo.
2: Buat Rudi, laris manis leh.
0: Iya Bang Rudi ya.
2: Buat Ipa, yo sama Emmanyo, ada kakak Butet tadi. Ya. Ya buat galau-galaunya lagi ya.
0: Yo.
2: Cik Eli selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti di belakangnya Bang Ijal ya. Selamat pagi dulu untuk Bang Epan yang di depan, terus Mbak Uci di samping kanan, yang di samping kiri juga ada rekan-rekan Pemra yang lagi ngedes bikin berita ya, untuk berita jam 1. Juga untuk karyawan-karyawan di RRI lainnya yang lagi istirahat, selamat menikmati akhir pekan ya. Juga untuk Bang Hamid, untuk Kak Mus, Kak Yusridar juga apa kabar, Kak Nasik, Bang Irjal, Kak Eli, Bang Rojali, pokoknya semua para pensiunan yang masih setia dengerin siaran kita nih ya. Semangat pagi, mungkin sudah pada sarapan pagi, sudah juga jogging ya untuk tetap jaga sehatnya nih. Di 08116707 kanti-kanti ya, 9920 ya. Sudah sebatas mana kesiapan kanti-kanti untuk keseruan lomba Agustusan ya. Jadi kalau kanti-kanti mau ikut, itu lomba apa bae yang nak kanti ikutin gitu ya. Karena kan pasti seru. Biasanya tuh panitia menyediakan banyak sekali perlombaan kanti-kanti ya, mulai dari untuk anak-anak ya sampai ke orang dewasa, untuk ibu-ibu dan juga untuk bapak-bapaknya, biasanya demikian ya. Dan biasanya satu kegiatan itu terakhir ditutup dengan panjat pinang biasanya kanti-kanti ya.
3: Jambi Bedendang.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Jambi Bedenda.

Siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentu kita masih bersama di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko, dan juga tentunya bersama saya Anur ya ganti-ganti di Jambi Siang Iko yang menemani ganti-ganti dari formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko, dan juga untuk ganti-ganti yang baru melepaskan frekuensinya di 99,2 MHz ataupun juga melalui streaming kami rri.co.id ataupun juga RRI Digital. Selamat mendengarkan. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan kami dari subuh tadi hingga sekarang ini. Pastinya kami memberikan hiburan-hiburan menarik dan juga lagu-lagu serta informasi-informasi terupdate yang akan kami berikan untuk kanti-kanti semua dimanapun kanti-kanti berada. Dan juga untuk kanti-kanti yang sedang dalam perjalanan, untuk tetap selalu hati-hati dan juga pastikan jaga kesehatannya apabila mulai mengantuk, untuk menepi terlebih dahulu dan juga istirahatkan badannya. Dan juga untuk kanti-kanti semoga selamat sampai tujuan. Amin amin ya robbal alamin. Ya, satu informasi di mana guru P3K para waktu berpeluang jadi PNS, ada kesempatan ikut tes. Ketika nanti pemerintah akan memberikan kesempatan bagi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K para waktu guna menjadi P3K penuh waktu atau maupun pegawai negeri sipil atau PNS. Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti di DPR RI Jakarta Jumat 14 Agustus 2026. Kesempatan tersebut akan diberikan kepada guru yang memenuhi kualifikasi atau masuk dalam kategori yang dinilai memenuhi persyaratan. Mukti belum merinci jumlah formasi yang nantinya disediakan untuk pengangkatan maupun seleksi tersebut. Yo mengatakan pembahasan mengenai kebijakan itu masih dilakukan bersama sejumlah kementerian dan DPR. Ya, ketika nanti informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
2: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
1: Bener banget, saluran air tersumbat kan? Jadinya sampah di mana-mana.
2: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
1: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
2: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
1: Betul sekali, kecil.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang ditelan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk

telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba bibit berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau balumbo biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Ya, masih bersama kita ganti di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko dan juga di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko edisi 15 Agustus 2026. Informasi berikut di mana kita ganti perjalanan kereta api di Sumatera catat pertumbuhan volume 2 digit. Ketika nanti wilayah divisi regional 2 Sumatera Barat melayani 1.359.748 pelanggan dengan pertumbuhan tinggi 19,2%. Capaian wilayah tersebut menopang total layanan PT Kereta Api Indonesia sebanyak 35.257.646 pelanggan secara nasional. Jumlah pelanggan PT Kereta Api Indonesia secara nasional tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,63% dan juga peningkatan tersebut dihitung dari perbandingan volume penumpang pada periode yang sama tahun 2025. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat diganti baca di laman rri.co.id.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: Hacip! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
4: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
3: Gak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
4: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih gak sih?
5: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
3: Iya Bu, lupa.
5: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
4: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
5: Betul, minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
3: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
5: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz. Satu informasi olahraga ketika nanti di mana Manchester United tantang AC Milan di laga pramusim terakhir. Ketika nanti dimanapun kanti-kanti berada, Manchester United akan menghadapi AC Milan dalam laga persahabatan manusia 2026. Pertandingan berlangsung di Tanski Arena Wroclaw, Polandia, Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 21.45 menit waktu Indonesia Barat. Laga Manchester United kontra AC Milan menjadi pertandingan terakhir kedua tim dalam persiapan musim 2026-2027. Pertandingan ini juga mempertemukan Manchester United dengan mantan pelatihnya Ruben Amorim. Nah, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

Informasi berikut di mana harapan masyarakat pada HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun. Ketika nanti menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, masyarakat Kota Jambi menyampaikan beragam harapan agar kemerdekaan semakin dirasakan oleh seluruh rakyat. Salah satu yang disampaikan Masni, petugas kebersihan di Kota Jambi, ia berharap kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Indonesia ke depan diharapkan semakin sehat, pendidikan semakin mudah dijangkau, serta harga kebutuhan pokok tetap stabil. Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Harapan juga datang dari kalangan pemuda Milan Anaresta, pelajar SMA 13 Kota Jambi, mendapat tanggung jawab sebagai pembawa kirab pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagai generasi muda, Milan juga mengajak para pemuda untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, terutama melalui pendidikan dan peningkatan kemampuan diri. Ia berharap generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang aktif, percaya diri, bermanfaat bagi negara, serta memiliki kecintaan terhadap tanah air. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti tentunya di kabar hari kok. Tetap bersama ketika nanti di 99,2 MHz.

0: apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Mataher? Ya, Raden Mataher adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Mataher tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Mataher sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Mataher yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Mataher mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Mataher bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Mataher adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Mataher itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Mataher sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Mataher ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Mataher paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Mataher berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Mataher berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Mataher dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Mataher juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Mataher diresmikan sebagai pahlawan nasional.
2: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javase Bank. De Javase Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javase Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Selamat siang, ketika nanti informasi berikut di mana camat menunjukkan prioritaskan infrastruktur digitalisasi dan UMKM. Ketika nanti camat menunjukkan memaparkan 3 prioritas pembangunan berdasarkan kondisi wilayah dan pelayanan masyarakat. Prioritas tersebut mengacu pada kebutuhan infrastruktur, pelayanan dan penguatan ekonomi lokal. Data BPS menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menumbuhkan arah pembangunan kecamatan Nunukan. Infrastruktur pelayanan publik dan UMKM menjadi fokus utama. Hal itu disampaikan Camat Nunukan Bau Sahril saat diwawancarai RRI pada Jumat 14 Agustus 2026. Pemerintah kecamatan juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, transformasi layanan berbasis digital dinilai mampu mempercepat proses administrasi. Penataan kawasan UMKM menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi lokal. Pemerintah ini aktivitas perdagangan berlangsung lebih tertata dan juga nyaman. Ya, ketika nanti itu informasi lebih lengkap dapatkan dibaca di laman rri.co.id.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
3: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan komplek goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Komplek goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini, perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya, membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Masih bersama Ketika Anti dan juga pastinya kami sajikan kembali informasi untuk Ketika Anti di mana KKN Undip petakan potensi UMKM dan tata guna lahan desa Kadugading. Ketika Anti mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Diponegoro atau Undip Semarang tahun 2026-2027 melaksanakan program pendataan dan pemetaan potensi UMKM di Desa Pendung Gading, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal. Program ini mengintegrasikan identifikasi persebaran UMKM, pendataan informasi kesehatan komunitas unggulan, serta visualisasi data untuk menghasilkan basis data dan peta persebaran potensi UMKM Desa Kedung Gading. Mahasiswa KKN Undip Madiana Rahmania Prawati mengatakan program ini dilatar belakangi oleh belum tersedianya basis data UMKM yang terintegrasi dan mudah diakses. Informasi mengenai lokasi usaha, jenis-jenis usaha, status kepemilikan dan penggunaan pembayaran digital hingga cakupan pemasaran masih tersebar dan belum terdokumentasi secara sistematis. Dan ketika nanti informasi lebih lengkap dapat kalian baca di laman rri.co.id.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Ya, selamat siang ketika nanti di kabar hari ke pukul 12 waktu Indonesia Barat, ketika nanti di Mano Polda Jambi ungkap 154 kasus narkoba dalam operasi anti Siginjai 2026. Kepolisian Daerah atau Polda Jambi bersama jajaran Polresta berhasil mengungkap 154 laporan polisi dengan 236 tersangka dalam pelaksanaan operasi kepolisian anti Siginjai tahun 2026. Operasi yang digelar sejak 8 hingga 27 Juli 2026 tersebut menjadi bagian dari komitmen Polda Jambi dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Jambi. Hasil akhir operasi anti Siginjai 2026 disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di lobi gedung utama Polda Jambi Jumat 14 Agustus 2026 dipimpin Wakapolda Jambi Brigjen Pol Kayani Sudarto SIKM SI. Dalam operasi tersebut sebanyak 236 tersangka berhasil diamankan, terdiri dari 217 tersangka lelaki dan 9 tersangka perempuan. Sementara itu, barang bukti yang berhasil diamankan dengan rincian juga sabu serta ganja dan juga pil ekstasi serta otimet dan juga ketika nanti Wakapolda Jambi menyampaikan bahwa pelaksanaan operasi anti Siginjai tidak hanya mengedepankan tindakan penegakan hukum, tapi juga dilakukan melalui langkah preventif dan preventif. Ya, ketika nanti itu tadi dia di kabar hari Iko, dan juga nanti pada formasi pukul 12 lebih. Lebih 14 waktu Indonesia Barat, tentunya kita ikuti beduk dan azan zuhur untuk Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

Golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu.

Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya pada setiap ruas tulang seseorang di antara kalian di setiap pagi ada kewajiban sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Namun semua itu dapat dicukupi dengan salat 2 rakaat yang dikerjakan seseorang di waktu duha. Hadis riwayat Muslim.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuma untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah gak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

Abang Po, sebanyak 100 warga dari 8 kecamatan Jumat kemarin merampungkan pelatihan pembuatan aneka kuliner Angkatan 2 yang diadakan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Pusat. Pelatihan yang diadakan di RPTRA Tanah Abang 3, Gambir dan RPTRA Seger Berseri Tanah Abang berlangsung selama 5 hari, mulai dari 10 hingga 14 Agustus 2026. Kasudin Naker Transki Jakarta Pusat, Komari Nuriski, mengatakan selama pelatihan peserta dibekali keterampilan memasak aneka ragam kuliner tradisional seperti olahan ayam, siomay, dan nasi tumpeng. Komari mengungkapkan bahwa pihaknya juga siap memfasilitasi peserta mengurus legalitas usaha seperti sertifikasi halal dan juga izin usaha. Beralih ke berita yang lain, siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Besar mendapat pengetahuan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai upaya meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan diri dan mewujudkan lingkungan yang bersih. Kepala SRT 3 Aceh, Seri Amalia di Aceh Besar pada Jumat kemarin menjelaskan, kegiatan PHBS dalam rangka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum untuk siswa SRT 3 Provinsi Aceh di Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar. Menurut dia, dengan semangat bangun sekolahnya, bangun budayanya, seluruh warga sekolah rakyat dapat bersama-sama mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, nyaman, dan berkelanjutan sebagai tempat tumbuhnya generasi Indonesia yang unggul. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Udah lapar, nasi belum mateng ya Bang Poy. Siapa yang gak emosi? Pengen cepat-cepat makan, tapi ternyata begitu buka rice cooker, ternyata belum dicetekin gitu ya. Belum di mode masak gitu, masih banyak airnya. Ya namanya makan ya, emang kita kalau lagi kondisi lapar tuh gampang banget buat kepancing emosi. Terutama kalau kita lagi di tempat makan nih misalnya ya. Ada pernah punya pengalaman barangkali ya Bang Po ya. Tapi kalau Ayu pernah juga nih dulu beberapa kali bahkan ya. Kita lagi makan di tempat makan, rumah makan gitu kan ya. Udah ngelihat menu lama banget ya, bingung mau pilih makan apaan. Akhirnya disebutlah satu menu, ambillah satu menu. Waktu itu apa lupa, kalau gak salah ayam bakar atau ayam goreng gitu lupa ya. Kalau gak salah Ayu pilihnya ayam bakar. Cuman begitu udah ditulis, udah pesenannya udah diambil sama pelayannya gitu ya. Yang dateng Abang Po ya, itu nunggu udah sekitaran 45 menitan ada kali ya. Udah kondisi lapar, nunggunya 45 menit, begitu dateng, yang dateng ayam goreng. Jadi salah gitu pesenannya ya. Tapi begitu udah nyampe, mau komplain, kita pesennya ayam bakar gini-gini-gini. Cuman mikir-mikir juga sih, ntar nunggunya lama lagi, belum nanti si karyawannya juga mesti ganti makanannya, entah gimana caranya, entah itu buat nanti lagi kalau ada yang pesen lah atau gimana lah, nggak tahu. Yang penting si karyawan kan mungkin juga salah, tapi kan ya sebagai apa ya, salahnya nggak terlalu fatal gitulah kalau menurut Ais ya Bang Po ya, nggak terlalu fatal, masih bisa dimakan kok, masih bisa, cuman beda aja ayam bakar sama ayam goreng. Tapi kalau kita ributin kan kasihan juga pelayannya, jadi ya udah dah makan sambil ngegerutu. Karena kita lagi pengen ayam bakar tapi yang datang ayam goreng gitu. Nah kadang kan yang kayak gitu tiap orang beda-beda tuh. Kalau Ayah tipikal yang ya udahlah nggak mau ribut, nggak mau panjang gitu urusan, daripada nunggu lama lagi kan ya udah makan aja yang ada, yang didatengin gitu. Tapi kalau Abang Po mungkin ada cerita berbeda nih, kira-kira kalau Abang Po menghadapi situasi seperti itu nanti responnya seperti apa? Apakah bakal tetap harus meluruskan, tadi kita pesen ini loh, gini, dengan bahasa yang santun sopan tentunya ya. Dan juga mungkin Abang Po ada juga yang kayak Aye tuh, ya udahlah biarin gak apa-apa, toh salah orderannya juga gak terlalu jauh beda. Ya kayak tadi ayam bakar ke ayam goreng kan gak jauh beda ya. Tapi kalau dari iga bakar ke tempe penyet gitu ya, itu kan jauh banget. Ya kalau itu wajar buat komplain ya. Nah tapi kalau Abang Po gimana nih? Abang Po tipikal yang orang yang ya udahlah gak apa-apa atau harus dilurusin dulu nih? Nah itu dia, boleh banget cerita-cerita di mari ya Bang Po ya. Karena di dari jam 1 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat ini, kita buka line teleponnya, kita ngobrol lah ya di siang hari, di Sabtu yang panas ini tentunya. Langsung aja Bang Po di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510.

0: dan menyediakan segalanya untuk mereka.
1: Jadi maksud Pukung Pahewan itu adalah pelestarian lingkungan hidup. Ini sudah dikenal atau dilakukan secara tradisi oleh orang Dayak di Kalimantan Tengah. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mempertahankan hidupnya, untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya. Karena apa? Karena di dalam Pukung Pahewan ini, selain hutan sebagai sumber sandang papan perumahan, juga di sana sumber daya alam yang sifatnya berupa apa, bahan konsumsi. Jadi bahan konsumsi misalnya kebutuhan akan protein, daging binatang, ikan, kemudian buah-buahan, itu adanya di dalam Pukung Pahewan. Jadi sumber daya alam itu dikelola dengan baik, dipelihara oleh masyarakat pada zaman dahulu. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa sebenarnya sekarang ada istilah hutan adat. Ya, hutan adat itu sebenarnya bisa dari Pukung Pahewan. Jadi Pukung Pahewan itu adalah hutan yang dilestarikan dengan segala potensi yang ada di dalamnya. Artinya semua desa atau kampung yang ada di tengah wilayah orang Dayak ini, sebenarnya dulu itu semua ada Pukung Pahewannya. Itu ciri khas sebuah kampung.
0: Jauh sebelum ada istilah hutan lindung, suku Dayak Ngaju telah menerapkan Pukung Pahewan sebagai penghormatan terhadap lingkungan hutan. Pukung Pahewan sejatinya adalah kawasan hutan yang dipelihara karena menyediakan segala kebutuhan hidup masyarakat adat. Sumber daya hutan dimanfaatkan tanpa merusak pepohonan dan kehidupan lain di dalamnya. Tokoh adat Dayak lainnya, Kardinal Tarung, memberi penegasan lebih kuat. Pukung Pahewan bukan sekedar gugusan hutan yang tidak boleh dirusak, tetapi juga dikeramatkan.
2: Pukung Pahewan dalam komunitas Dayak itu ungkapan untuk sebuah gugusan hutan yang dijaga, bahkan cenderung dikeramatkan, begitu ya. Dia bisa ada di kawasan perladangan yang ketika ladang itu dibuka, bagian yang dianggap pahewan ya tidak boleh dirusak, tidak boleh dibabat, tapi dibiarkan keberadaannya sedemikian rupa dengan anggapan bahwa tempat itu patut dikeramatkan, gitu ya. Sekali lagi saya mau mengatakan adanya kata pukung di depannya itu, pukung itu berarti gugusan sebetulnya ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan gugusan yang tidak boleh dibabat, mesti dijaga, dilestarikan, itu pahewan namanya. Itu bentuk kearifan lokal ya, merupakan suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui pengalaman dan mencoba diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya serta keadaan alam suatu tempat. Di samping itu, hubungannya dengan pandangan yang ilmiah, menurut saya hutan kan bermanfaat untuk menahan air, begitu ya. Jadi tempat yang terbuka yang notabene mendapat terpaan matahari, dengan ada tempat yang seperti itu, ada masih menyimpan air yang diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan.
0: Pukung Pahewan di lingkungan masyarakat Dayak adalah kearifan lokal atau pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat setempat melalui pengalaman, kemudian diintegrasikan dengan alam budaya dan alam lingkungan setempat. Dengan tradisi Pukung Pahewan, terjadi keseimbangan ekosistem lingkungan. Hutan terpelihara, sumber air terjaga. Demikian juga tanaman dan hewan untuk kebutuhan pangan dan obat-obatan terjamin adanya. Pukung Pahewan sesungguhnya adalah kearifan lokal suku Dayak Kalimantan Tengah yang manfaatnya tidak hanya lokal, tetapi mendunia.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Balik lagi bareng Ayah, Bang Po ya, Bang Noli Mari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Dan untuk topik siang hari ini ya Bang Po ya, kita ngomongin yang ringan-ringan aja, gak usah yang berat-berat deh ya. Di weekend ataupun di hari Sabtu ini kita ngomongin soal mungkin kejadian-kejadian waktu di tempat makan yang bisa dibilang kurang menyenangkan ya. Karena ketika kita makan, pesan sesuatu, kita kan berharapnya yang datang ya itu. Begitu datang berbeda kan kita ada rasa kecewa. Nah tapi dari rasa kecewa tersebut, kira-kira respon dari Abang Po itu seperti apa? Apakah ya udahlah gak apa-apa, namanya orang atau karyawan yang lagi kerja mungkin lagi sibuk, jadi salah pesenan gitu ya, jadi ya udah kita makan apa yang datang aja. Atau mungkin Abang Po tipikal orang yang gak bisa nih, harus dilurusin, kita tadi pesen ayam bakar misalnya, ya harus datangnya ayam bakar, jangan sampai yang datang justru mungkin ayam goreng gitu tadi yang udah ya contohin ya. Jadi kita datangnya tuh beda ketika udah di meja gitu ya. Nah kalau Abang Po mungkin ada juga yang harus lurus ya, harus dibilangin, dan pokoknya yang datang harus sesuai. Kita pesennya ayam bakar ya ayam bakar, jangan sampai yang datang ayam goreng. Dan mungkin ada alasan tersendiri kenapa Abang Po meresponnya demikian gitu. Udah terhubung nih sama Ibu Tami di Limo Depok. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bu Tami.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kembali.
0: Iya, gimana kabarnya Bu Tami?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Agak mendung nih, enak ademan.
0: Di Depok agak mendung nih.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, akhirnya ya, semoga hujan deh. Kalau tadi perkiraan cuaca malam ntar gerimis katanya di daerah Jakarta Timur.
1: Iya.
0: Itu dia. Oke deh Bu Tami, ayo mau nanya nih, kira-kira kalau Bu Tami pernah nggak ketika makan di tempat makan atau rumah makan gitu ya, udah pesen menu yang lagi pengen banget nih Bu Tami, misal Bu Tami doyannya tuh ayam penyet lah. Iya gitu. Tapi yang datang ternyata beda gitu. Nah itu respon dari Bu Tami gimana kira-kira?
1: Kalau misalnya penuh banget, nunggu lama lagi ya nggak apa-apa lah, makan aja yang ada.
0: Makan aja yang ada ya, karena nunggunya lama lagi gitu, males ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak Bu Tami ngalamin sendiri gitu kejadian kayak gitu?
1: Pernah sih, cuman udah lama, udah lupa lagi.
0: Oh, udah lupa. Pastinya ya.
1: Pernah.
0: Oke deh. Jadi kalau rame ya udah makan yang datang aja gitu. Cuman kalau sepi misal.
1: Kalau sepi ya lapes juga, tapi dimakan dah lah, nggak apa-apa.
0: Oh gitu. Jadi tetap disampaikan kalau pesanannya salah, tapi ya udah nggak masalah, cuman nyampein aja buat koreksi kedepannya gitu barangkali ya.
1: Tapi kalau ada juga yang baik, nggak apa-apa bu, ganti aja gitu. Pernah juga itu gitu.
0: Jadi ditawarin dulu ya. Yaudah gak apa-apa Bu, diganti aja kalau emang salah gitu ya.
1: Iya.
0: Ini Bu Tami lagi di mana kok? Kayaknya ramai bener, motor lewat.
1: Iya kan, ini depannya jalan besar.
0: Oh, lagi di teras, teras rumah.
1: Iya nih, di warung.
0: Oh iya ya, oke deh, siap. Oke deh. Oke kalau gitu terima kasih banyak Bu Tami buat ceritanya. Salam-salam buat siapa nih?
1: Mbak Kang Dani, Bu Umi, Kak Kunjo, Pak Mugimin, Bu Yati, Kunjo sama Utinya, sama Bu Ani, Bu Alma, yang tadi pada nanti pagi.
0: Siapa tuh?
1: Bang Ali.
0: Bang Ali Topang.
1: Banyak sih pagi, iya. Salam-salamin. Pokoknya semua aja deh.
0: Buat semua aja. Oke, siap. Oke deh, iya, siap. Terima kasih.
1: Semuanya.
0: Oke. Iya, oke deh. Terima kasih banyak Bu Tami ya.
1: Noel, salam sehat.
0: Amin.
1: Biar tambah rezekinya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Cepat sembuh.
0: Amin, amin. Oke.
1: Tambah sehat.
0: Oke deh, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tami. Sehat selalu pokoknya buat Bu Tami ya. Itu dia tadi Bu Tami, dan udah terhubung juga nih di line telepon kita, ada siapa nih? Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang. Apakah masih dengan Bang Noel?
0: Masih dong.
2: Takutnya overhandle Bang. Oh lagi ke sebentar gitu dia.
0: Enggak dong, masa iya ganti. Oke deh Bang Wahyu. Wahyu apa Bayu ya?
2: Bayu.
0: Bang Wahyu.
2: Selamat pagi, selamat siang juga buat Bang Wahyu. Dicolek-colek tuh Bang.
0: Iya.
2: Sama Bang Noel. Tanda-tanda diminta join gabung.
0: Pasti gitu. Dong, ditungguin iya. Pokoknya kalau Mas Bayu sama Mas Wahyu nih biasanya ada cerita-cerita menarik nih.
2: Buat Abang okay. Po juga sama nih cerita-cerita di bulan kemerdekaan tentunya.
0: Betul
2: ya.
0: Itu dia. Oke deh. Oke deh Mas Bayu, kita lagi ngomongin soal pengalaman di tempat makan nih. Kira-kira kalau Mas Bayu pernah gak sih ngalamin udah pesen makanan gitu ya, tapi yang datang beda?
2: Bentar nih Bang Noel, pesan saya ganggu gak? Maksudnya masih bisa aman gak?
0: Aman, gak ada suara apa-apa kok.
2: Soalnya lagi di outdoor.
0: Oh enggak. Aman.
2: Enggak apa-apa ya, masih bisa. Aman. Nanti kalau enggak aman, saya coba atur untuk masuk dulu semua ke dalam ruangan. Enggak bisa gitu ya.
0: Aman.
2: Gini, jadi okay. kalau yang itu sih ada dua kondisi, Bang. Jadi kalau misalnya urusannya cuman harusnya pakai gula enggak sorry, kalau itu masih beda harga ya. Harusnya pakai es, tapi sebaliknya sih, saya kan enggak begitu hobi es. Jadi nggak pakai es ordernya tapi kemudian atau hangat kemudian dikasih es gitu
0: okay.
2: Ya udah nggak apa-apa nggak usah paling kita bilangin loh kak ini kasih es tapi udah nggak apa-apa dia biarin gitu artinya nggak usah minta ganti tapi masa iya ordernya apa tadi ayam geprek keluarnya tiramisu atau apa kan udah nggak nyambung kemana-mana
0: jauh banget ya kalau itu ya
2: iya makanya itu pasti kalau aku mikirnya gini Bang Noel bukan kita medoyan aja nanti harga kan ngikutin bill yang barang yang keluar ya.
0: Iya benar.
2: Tapi masalah gitu kasian sama lawan yang main kita terima aja. Iya kan jadi dia kan genti belahannya yang kita order kan dia yang harus terima. Oh bukan punya saya nah kan jadi ribet.
0: Ya, oh kan, iya.
2: Customer yang lainnya.
0: Ya kan? Jadi salah naruh gitu, salah naruh meja.
2: Misalnya ini jangan pakai itu jangan pakai ini gitu kan. Jadi nggak komplit. Sementara yang lawan kita kan. Menunya standar komplit, ya kan?
0: Okay.
2: Saya memikirkannya kasihan ke customer yang ini pasti salah kasih, gitu kan? Aku langsung sampaikan, apalagi kalau memang jenis makannya berbeda, kemudian harganya juga nggak selalu harga yang kebetulan harganya lebih murah, bukan masalah lebih murah lebih mahal. Nanti kan bilnya tergantung apa yang kita makan tadi,
0: betul.
2: Kecuali salah meja ya.
0: Dan kecuali gitu, kalau misal bayarnya di depan, kan kadang ada tuh tempat makan yang harus bayar dulu baru makanan keluar gitu.
2: Kalau itu ya karena berarti kan dia nggak fair ya kalau sudah bayar duluan. Bang emang sih ya, bukankah kalau yang gitu tuh yang kita geser-geser kita makanannya kita ambil sendiri kemudian baru bayar di kasir belakangan? Bukan ini bahkan udah order dulu, bayar di muka, baru nanti barangnya nggak ada beda gitu ya?
0: Iya. Bisa kan? Bisa jadi kejadian seperti itu.
2: Ya, ini yang modelannya kita habis order dikasih nomor tunggu sama struknya itu taruh ditempel di meja tempat kita makan walaupun barangnya belum datang dikasih isolasi ya?
0: Iya benar.
2: Nggak usah nyebut brand nggak usah.
0: Benar.
2: Ciri khasnya
0: ya itulah ya.
2: Tapi kan itu justru dia bagusnya dikasih. Truk yang orderan kita.
0: Iya, jadi kalau salah-salah ada bukti nih kita pesennya tadi ini loh
2: iya,
0: gitu.
2: Iya, itu dia. Loh, Kak, walaupun kan yang ini ya gitu. Misalnya dia no ice atau iceless gitu kan.
0: Iya.
2: Saya sampai kadang bilang, "Kak, hari gini tuh ada les kimia, fisika, bahasa Inggris, bukan iceless ya, beda lagi."
0: lesnya halo, iceless.
2: Siang para pengelola Bible begitu kan hari libur ya. Nah, iya jadi kalau harga ya jadinya ngefek juga apalagi tapi emang ada Bang Noel misalnya tipe pemakan segala ya. Omnivora begitu. Saya wakilin teman-teman kalau yang omnivora sama saya. Nah, terus kemudian kebetulan kita makan aja udah bayar ini yang kita bayar lebih murah 3 kali 4 kali lipatnya ketimbang yang kita dapat itu. Terus dimakan aja gitu. Kok emang bisa ya ketelan ya gitu ya. Walaupun itu bukan orderan kita tapi
0: kemarahan
2: ini gitu kan. Misalnya gini, orang kita cuman ordernya sesuai yang stok tadi itu cuman teh tawar anget.
0: Iya.
2: Bayang dong paling berapa gitu. Terus yang keluar itu sop iga komplit.
0: Bola, itu jauh banget dong.
2: Gitu. Aku sih mau ketawa. Walaupun yang bersangkutan tetawarangan tadi kan karena dia udah makan. Gitu.
0: Iya, tapi
2: kebetulan
0: iya.
2: Nih, orang udah bayar di depan, kita bayarnya kan paling 5 ribu tuh kalau iya. Yang di resto, ya kan? Mm-mm. Tetawarangan. Nah ini kan puluhan ribu nih. Pokoknya yang seri-seri mau iga, mau sop buntut, mau apa, paket komplit begitu.
0: Iya, iya.
2: Kan, wah kebetulan bisa makan aja.
0: Tapi kalau kadang kadang
2: si waitersnya dan itu kasihan sama waitersnya,
0: nah,
2: dia yang akan
0: itu.
2: Itu kan
0: harus nombok dia. Ya.
2: Beberapa orang ya ini kalau ini sih kayaknya ngelihat segmentasi pengunjungnya juga.
0: Oke.
2: Okay. Bang Noel. Kok untuk tipe-tipe yang tadi kalau sudah gua udah makan cuman mau minum aja atau sambil mau mengerjakan kerjaan, artinya dia udah enggak minat untuk makan walaupun yang datang barang mahal yang dia udah bayar yang murah gitu kan.
0: Iya,
2: yeah,
0: iya, yeah, iya. Yeah.
2: Tapi kan ada tipe kalau lagi yang memang segmentasinya itu dia udah makan sebenarnya cuma mau itu, tapi weh kebetulan nih ada udah dijamin aja udah biar toh kita udah bayarnya 5.000 keluarnya yang
0: Aji mumpung, tadi, gitu Aji kan, mumpung
2: yang 10 kali lipatnya bahkan. Iya kan? Belum pernah lihat sih kejadian kalau di saya udah enggak mungkin kejadian atau di keluarga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
2: karena yeah. Unsur malunya kemudian entar kalau dibalik gini sama apa namanya waitersnya, ya kok dimakan kan order
0: dua, iya, kan ya? Malah jadi repot ntar panjang urusan
2: nah,
0: kan,
2: iya. Mungkin unsur meninggalkan malon, udah yang ini nggak apa-apa yang udah terlanjur dimakan kita bayar lagi, maksudnya dibayar tapi kan sebenarnya jadi ya itu tadi lah, jadi tadi dibilang di awal kan. Kalau salahnya itu cuma dikit, harga bahkan sama,
0: yeah.
2: Oke lah.
0: Kita
2: aja daripada ngerepotin. Apalagi kalau benar kayak seperti ibu sebelumnya, nanti kita ini lagi lama lagi.
0: Lama
2: karena
0: lagi,
2: jam makan bener. Siang atau jam-jam weekend begitu kan orangnya. Tapi kalau yang salahnya itu bombastis begitu, mending gak. Saya bilang itu kayaknya salah orang deh, Mbak.
0: Lebih baik langsung dibilang gitu ya, daripada nanti merugikan orang lain, merugikan karyawan.
2: Bang Noel, apalagi yang itu tadi, kita punya pesanan khusus yang gak. Ya nggak usah pakai ini, nggak usah pakai itu, atau kecapnya banyak kan, itu kan udah nggak standar umum. Kalau dioper ke orang lain yang order tadi kesian, jadinya rasanya kacau. Padahal buat yang sini kita order kan, kita emang cocok itu by request ya kan.
0: Iya itu dia.
2: Itu juga harus dipikirkan juga bang. Bang Noel, dikit dong di luar urusan topik ini.
0: Boleh.
2: Kan kalau biasanya kalau mau kelompok bubur diaduk apa enggak udah umum ya.
0: Udah umum.
2: Yang saya mau tanya ini, gini, dua,
0: apa
2: satu
0: tuh?
2: Kelompok yang kalau makan soto, tahu dong soto di mejaan gitu.
0: Iya.
2: Itu jeruknya habis dipencet-pencet-pencet ditaruh lagi di tempat jeruk yang masih utuh.
0: Nah, pernah itu jadi gak? Jadi problem juga tuh.
2: Nah, pertanyaannya bener. Kan menjadi gini, ini bukan kepada yang dagang loh, ini kepada yang saya cuma permisi adab gitu ya. Pertanyaannya emang kalau dibalikin, ini tentu berbeda kalau sama kita lah kecap sama sambal gitu. No, kecap sama sambal kita ambil next berikut. Customernya masih bisa pakai.
0: Iya.
2: Nah kalau kurusan jeruk kalau udah diperes memang masih bisa keluar airnya lagi.
0: Gak bisa dipakai dan tentu aja higienista, higienisnya kan gak terjamin lagi.
2: Ini kan
0: lagi
2: belajar di keluarga inti ya. Siapa tahu kami masih ada yang salah gitu.
0: Iya.
2: Kalau udah selesai dipencet mending taruh di meja nanti kita itu dianggap sudah sekali pakai.
0: Iya.
2: Ini gitu ya kan. Bukan dipulangin lagi. Jadi kalau jadi orang pada nyari-nyari juga yang dagangnya juga akhirnya. Kadang customer harus bilang, mas tolong dong diganti yang baru gitu. Karena dia juga harus bongkar-bongkarin bekas dipencet orang. Pertanyaannya kenapa ditaruh lagi ya?
0: Iya itu dia.
2: Itu menjadi pertanyaan umum kita yuk saling koreksi bersama. Next buat customer berikutnya bisa dipakai kalau jeruk udah diperes ditaruh lagi.
0: Enggak dong.
2: Dan ini bukan kata katanya-katanya.
0: Yeah.
2: Jadi banyak di lapangan.
0: Benar.
2: Di segmen resto soto yang macam-macam, mau yang di kaki limaan, mau yang duduk di bawah di apa lesehan, maupun yang berkelas resto ya.
0: Iya.
2: Satu lagi Bang Noel nanti buat itu juga gini, konsistensi. Gini, dia kalau apa namanya bakso Malang, bawaan Malang itu kan ada kerupuk yang garingnya tuh.
0: Iya, ada.
2: Bang Noel ya. Nah, nanti dia kalau lagi pesan itu kelompok ini itu kalau perlu dibilang jangan digabung nanti basah sama kuahnya. Ya taruh pakai piringnya sendiri. Tapi nanti pada orang yang sama, kelompok yang sama, jenis makanan tertentu lain yang berkuah ada kerupuknya langsung dicelup. Jadi kok makanannya lebih kurang sama, ada kerupuk-kerupuknya gitu. Yang satu dia bisa langsung masuk, nggak masalah, kecelup. Yang satu lagi jangan sampai basah gitu.
0: Iya. Jadi berarti itu kan, preferensi, iya.
2: Kalau memang tipe yang dihancur-hancurin gitu, ya saya setuju kalau ada kelompok yang memang garing-garingannya kita digigit sendiri biar kriuk-kriuk.
0: Bisa, okay. Iya.
2: Tapi semua jenis makanannya dia begitu kan, enggak ini. Ya perasaan yang itu kemarin kita ketemu ini, yang itu ngomel banget sama yang dagang. Nanti digabungin aja nggak apa-apa. Nah berarti inkonsisten.
0: Iya.
2: Moodnya
0: nggak konsisten ya.
2: Saya mau pisahin mood sekarang saya celup. Kalau itu yang tipikal mempunyai jenis mood tertentu ya, kami menghormati. Tapi kalau ada tipikal gender yang nggak pakai mood, kan ada yang ada. Bukan tergantung bulan tanggal gitu.
0: Iya.
2: Mood-moodan begitu. Klaimnya sampai dimasukin aja atau garing ya pakai wadah sendiri, jangan sampai basah.
0: Itu sih. Dia.
2: Ini belajar bersama, karena bukan mau detail, tapi gini, itu di kelompok makanannya kan kita makan bersama, bukan private room yang memang keluarga besar kita sendiri tidak campur. Ini kan di tempat makan campur.
0: Ada tapi, orang lain yang nantinya bakal makan di tempat yang sama. Lain,
2: agak, ya terus kemudian dia tracknya begitu, kebetulan juga nggak sengaja lah kemarin perasaan itu jenis makanannya sedikit berbeda, tapi poinnya ada jenis yang kerupuknya garing bisa dicelup, paling nggak kalau mie ayam ya ditaruh di pinggirnya mungkin ya, ada basah, ada garingnya ya kan, itu sebagai topping hiasannya gitu. Tapi ini ada yang sampai segitu, saya nggak tahu konsepnya. Nah kembali yang topik siang hari ini Bang Noel, ya begitu aja kalau saya tetap yang itu menghormati itu,
0: okay.
2: Hanya salah-salah kecil. Beberapa kalau di tempat apa fast food begitu, kita udah ordernya by sekarang rata-rata by aplikasi ya,
0: by aplikasi.
2: Udah ada tulisannya tadi iceless maupun no ice ya, negatif gitu. Itu masih saking dia cepetnya ngasih, masih suka dikasih.
0: Masih karena kadang masih salah gitu ya.
2: Nah, saya tahu, makanya saya daripada pakai aplikasi mendingan langsung ke yang layanin di meja pelayanan.
0: Langsung datang gitu ya.
2: Dia mau bilang begini, saya juga kami juga yang dagang kan enggak hanya beliau yang di resto, kami juga bisa dagang gitu. Artinya kalau enggak ada es batunya pasti volumenya enggak penuh.
0: Kita ngerti. Benar. Ya kan?
2: Karena dia udah dijatah kalau poinnya gini lah, kalau pakai es batu itu isinya paling cuma separoh poinnya gitu, atau tiga perempat kalau air. Tapi begitu nggak ada es batunya kan jadi nyusut ke bawah ya. Kan? Kami mengerti, makanya kadang-kadang sebelum Anda sampaikan SOP kalimat itu saya tembak duluan aja, mau dikasih berapa nggak apa-apa, memang gitu segitu gitu.
0: Memang SOP-nya begitu.
2: Karena itu takut kalau nanti komplain kok nggak dipenuhin, ya itu kalau yang di pinggir jalan nggak ada es batunya tetap dipenuhin kan lain. Ini
0: lain.
2: Kan kelasannya mohon maaf atau yang medium ya.
0: Menengah, iya benar-benar, ya. Udah ada SOP-nya lah yang harus dipatuhi gitu. Oke deh, siap.
2: Itu dulu aja Bang Noel.
0: Oke,
2: siap. Salam buat abang kok semua, lagunya ngikut aja.
0: Pokoknya siap.
2: Selamat weekend dan selamat mengisi bulan-bulan kemerdekaan apapun aktivitasnya.
0: Siap, oke deh.
2: Bersih-bersih lingkungan maupun sudah mulai ada sedikit kegiatan lomba dan karnaval bocil-bocil maupun anak remaja kita.
0: Oke, siap. Oke Bang Noel,
2: makasih. Siap. Selamat hingga tuntas nanti.
0: Siap. Selamat siang Bang Bayu ya. Terima kasih banyak buat ceritanya tadi ya. Jadi memang preferensi sih ya Bang Po ya. Tapi kalau yang namanya tadi yang disebutin, disinggung sedikit tadi sama Mas Bayu, itu terkait dengan perasan air jeruk ya. Itu memang secara apa ya, kita boleh bilang secara etika harusnya itu gak dimasukin kembali ke tempat jeruk-jeruk yang masih baru. Karena kan ya namanya kita meres jeruk kan pasti kena tangan kita, yang dimana kita gak tahu tuh tangan orang lain abis nyentuh apaan. Barangkali abis kerja bakti gitu kan ya. Nyentuh tanah-tanah terus meres jeruk, jeruknya taruh lagi di tempat jeruk yang masih bisa digunain, kan jadi kesannya kayak kurang higienis gitu lah ya. Dan tentu aja kalau kita mau meres jeruk juga, itu kalau kita mau ngambil pikir-pikir lagi, karena kita nggak tahu orang lain habis ngapain gitu. Jadi lebih baik etikanya ya benar harus dipisah, entah itu taruh di tisu atau taruh di pinggiran. Biasanya kalau soto kan ada double tuh piringnya, taruh di sela-selanya situ juga bisa gitu. Oke deh Bang Wahyu, ini juga mau join nih, banyak cerita kayaknya. Tapi karena Bang Wahyu biasanya ceritanya juga banyak dan menarik, kita tunda dulu nanti setelah kabar berita ya Bang Wahyu ya. Karena bentar lagi bakal ada kabar berita, daripada kepotong nanti kan gak enak ya. Jadi buat Abang Po yang mau bergabung nanti setelah kabar berita ya, jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Yuk kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

0: punya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: sisinya bang.
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong aja liat.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Eh Din, tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
4: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
3: Emangnya bekalnya apaan Din?
4: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan.
5: Kabar Hariko,

Masih bersama Kediganti dan juga di kabar hari ini di mana DPRD Provinsi Jambi agenda pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 RI. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Jumat 14 Agustus 2020. 26. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fatta dan dihadiri Gubernur Jambi beserta jajaran dan anggota DPRD Provinsi Jambi. Dalam sambutannya M. Hafiz Fatta mengatakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang bersama DPRD dan DPD RI merupakan konsekuensi ketenagakerjaan yang dilaksanakan setiap bulan Agustus. Menurut Hafiz, memasuki usia ke-81 tahun, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus terus menjaga persatuan sekaligus melanjutkan pembangunan demi mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Sahabat budaya, lagu Hela Rotane menceritakan tentang sebuah permainan tradisional. Di daerah Maluku dan di daerah lain, Hela Rotane dikenal dengan tarik tambang. Hela berarti tarik, dan rotan merupakan alat yang digunakan untuk alat lomba permainan tersebut. Hela Rotane dimainkan oleh masyarakat Maluku pada saat perayaan hari-hari besar, di mana pada saat itu semua keluarga dan sanak famili dan tetangga berkumpul bersama untuk mengadakan lomba Hela Rotane. Dalam lagu Hela Rotane, tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Hela Rotane disebutkan bahwa permainan Hela Rotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit, hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik, karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Hela Rotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif, karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Hela Rotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

0: Itu jam berapa nih?
1: Mau udah jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Kalau maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
6: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.

NTT. Ganti Wakil Presiden atau Wapres Gibran Raka Buming menyampaikan duka dan keprihatinan atas gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pemerintah memastikan penanganan darurat, evakuasi, pendataan, serta penyaluran bantuan dilakukan cepat dan terkoordinasi. Gibran menyampaikan pikiran dan doanya bagi masyarakat NTT yang terdampak bencana. Perhatian khusus diberikan kepada keluarga yang kehilangan anggota keluarga dan warga yang mengalami kerusakan tempat tinggal. Gibran mengatakan pemerintah akan berupaya maksimal memastikan penanganan bencana berjalan dengan baik. Pemerintah juga akan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani. Dirinya langkah penanganan mencakup proses evakuasi dan pendataan dampak bencana. Penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak juga akan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Ya, ketika nanti, satu informasi untuk ketika nanti di laman rri.co.id.

kak talino, bacuramin kak saruga.

0: Aduh, Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
1: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
0: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
1: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.
2: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Tapi coba sepertinya dari apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Dan waktu bapak
0: Oh, jadi dokter ya? Tapi belum sangat anak ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini juga semakin tahu jati dirinya.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama kita ganti di 99,2 MHz dan juga di sesi terakhir kita untuk kita ganti sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi siang Iko. Informasi di mana PBB peringatkan serangan udara ancam warga sipil Gaza. Ketika anti dimanapun ganti berada, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memperingatkan bahwa serangan udara di wilayah padat penduduk Gaza dapat meningkatkan resiko korban sipil. Peringatan tersebut disampaikan oleh pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 13 Agustus 2026 dilansir dari Xinhua. Sedikitnya 3 serangan udara dilaporkan terjadi sejak Rabu, termasuk satu serangan di dekat Rumah Sakit Al-Amal dan di Khan Yunis. Informasi tersebut disampaikan kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan. PBB dan berbagai mitranya masih melanjutkan operasi bantuan kemanusiaan di Gaza untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak konflik. Dalam 9 hari pertama Agustus, hampir 60 ribu rumah tangga menerima bantuan pangan bulanan. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi terakhir untuk ketika nanti dan juga berat sudah di kebersamaan pada siang hari. Oh, dan juga ketika nanti saya hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Mataher? Ya, Raden Mataher adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Mataher tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Mataher sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Mataher yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Mataher mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Mataher bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Mataher adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Mataher itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Mataher sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Mataher ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Mataher paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Mataher berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Mataher berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Mataher dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Mataher juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Mataher diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya, untuk di Prodangdut hari ini di 15 Agustus 2026. Kita sapa dulu penelpon pertama kita. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut punya kita.
0: Ah iya, Dangdut adalah kita. Oke deh, Bunda lagi di mana ini?
1: Bunda lagi di Tengah.
0: Oh iya iya.
1: Ya, Bang Ali ini nanti malam baru nyampe ketemunya.
0: Iya. Oke, lagi ada.
1: Minta lagu Bunda?
0: Oh boleh.
1: Bunda minta lagu Kata Pujangga deh.
0: Kata Pujangga. Sebentar ya, aku cek dulu ya.
1: Nah, salam dulu ya Mas Andre ya.
0: Boleh.
1: Salamnya pertama yang buat Mas Andre, kami terus selamat bertugas, tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu ya. Nanti pulangnya hati-hati ya.
0: Iya.
1: Terus ada Mas Elimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Sariya, Maila, Fero, Anissa, Wahudun, Bunda Wati, Kak Butet, Bunda Rizky, Mang Hajun, Bang Ubal, Mas Yasno, Armi Modung, Mak Ija, Putra Pulau Kijan, Kabir Tehes, Habilal, terus ada Abi Mungsi, Nandika Prawinata, Tengku Abiamsa, terus ada siapa tuh, Sinta Kelima, terus ada Mama Ella, ini Ayam, Pak Ahmad, Ajeng, Mas Yasno, pokoknya semuanya lah Mas Ando.
0: Oke deh.
1: Lagu, ready?
0: Ada lagunya dari Roma Irama.
1: Lagu ditunggu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagu pertama Roma Irama dengan Kata Pujangga. Untuk penelpon selanjutnya silahkan aja. Halo, selamat siang jelang sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Puja.
2: Iya.
0: Sudah mulai agak teduhan di sana?
2: Sudah mulai redup-redup lah.
0: Sudah mulai redup-redup, tapi

0: juga, kita pulang ke hati,
1: saya
0: tahu bersama keluarga. Baca tadi Bunda Nadia Purnama ya.
1: Iya.
0: Iya, buat Bunda Nadia sama Mas Alimi keluarga, banyak Ramlan, Alimi, tadi Amarka, Arbisa, Mang Haji, Pak Butet.
1: Iya.
0: Jepri, Bang Ijal, Bang Ketiawan, Bang Jalisa, Andika Radinasa, Prapula Kijal, Bunda Roma, Bunda Haja, apa Haja, Marno, Wahudin, Wahudin kemana Wahudin ya?
1: Kemarin ada Wahudin ya?
0: Ada ya?
1: Ada. Eh tadi keluar malam ya?
0: Nyari kopi mungkin.
1: Malam tadi kalau nggak salah, apa ke malam kemarin ya Wahudin ya?
0: Oh iya, kita pas gak monitor kali.
1: Iya.
0: Jogonya Budi Sila, Melati, mudah-mudahan sehat selalu. Saudi juga, Budi Sila.
1: Oke.
0: Mama Supri, Mama Iqbal, Naya Budi Balin, Pero Aurel, Ajeng. Pokoknya buat semua-semua tanpa terkecuali dari Ajeng.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan pendengar kita baik yang di perjalanan, di kendaraan roda 2, roda 4, laut, pokoknya semuanya mudah-mudahan pada sehat.
1: Sehat, iya, amin.
0: Iya, pada umur rezekinya semuanya dijauhkan dari jadi ini.
1: Iya.
0: Selama lagi musim tanah jaga kondisi tubuh ya.
1: Iya.
0: Jaga kesehatan. Terima kasih atas waktunya Mas Andre.
1: Sama-sama Bang Puja.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak dulu deh ya Roma Irama.

0: todo el mundo.
1: I shall
2: eat. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ya. Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
8: Pro 4 FM 99,2 MHz.

Ya, ganti-ganti di menit ke-33 dari formasi 15 kita tinggalkan satu single miliknya Mega Mustika featuring Joni Iskandar, Basah Kembali. Dan selanjutnya kita break sebentar untuk mendengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

0: Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."
1: Pro 4 99,2 FM.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, keren, aku jadi pintarnya sukses, ya ampun, seneng banget.
5: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM.
7: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya di 0811 670 7920. Halo, Pro Dangdut.
8: Yo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Putra.
8: Iya, apa kabar, Mas Andre?
7: Alhamdulillah sehat.
8: Alhamdulillah di sini juga sehat.
7: Sehat bang ya, lagi santai aja.
8: Iya santuy.
7: Udah agak ini agak redupan cuaca di sana.
8: Tak berapa panas nih, mungkin terlindung apa nih asap mungkin.
7: Oh ada lahan kebakar sana?
8: Enggak ada, entah kalau kiriman dari Jambi apa dari mana.
7: Oh gitu ya.
8: Kira-kira sudah habis itu masalah hutan tuh.
7: Hutan sudah habis di sana?
8: Sudah. Kemarin hutan tuh dari wilayah Jambi. Saya itu kan sudah dekat wilayah Jambi juga. Tapi sudah habis.
7: Sudah habis.
8: Sekitar 8-10 tahun yang lalu.
7: Oh. Habis. Dibuat jadi apa? Kebun. Oh jadi kebun.
8: Kebun kelapa.
7: Produktif nah. Sampai sekarang?
8: Hah?
7: Masih produktif kebun kelapanya?
8: Alhamdulillah.
7: Oh, syukur.
8: Di daerah tanah gambut itu. Kalau saya tinggalnya di tanah putih.
7: Oh.
8: Tanah
7: liat. Iya. Nah, setelah hutan hilang, apa nih yang terjadi? Apakah banjir apa gimana gitu, Bang?
8: Banjir apa namanya? Rob.
7: Oh, banjir rob. Berarti itu dari laut ya?
8: Dari laut.
7: Terus tanaman gambut gimana? Biasanya kan tanaman gambut itu berfungsi untuk menahan serangan air dari laut ya?
8: Iya, malah bagus ya.
7: Oh, oke. Okay,
8: air masuknya okay. Bagus, dipasang klep, pasang pintu air. Bagus dia malang kelapa.
7: Oke. Iya deh. Ya, ini Bang, kita mau lagu apa, Bang?
8: Ya, untuk suasana mendinginkan suasana kan jadi sedingin salju.
7: Sedingin salju. Oke. Okay. Buat siapa lagunya?
8: Salamnya buat Mas Andre yang nasional keluarga.
7: Iya.
8: Terusnya buat Bunda Aja Sumarno, bersama Elo, buat Mas Ahmad, buat Mbak Ajeng. Terus buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Markan, Bang Ramban, Bang Siawan, Bang Alimin dan Muda Nadia Purnama, dan Mbak Wati dan Bang Emangnya, buat Mbak Rutli, buat Mbak Suci, buat Mbak Putri, buat Mbak siapa lagi ya, buat buat yang di Riau,
7: iya.
8: Buat Mbak Vina, terus buat Kang Ardiansa,
7: iya.
8: Terus siapa satu yang telepon baru itu permata apa siapa namanya?
7: Cowok cewek?
8: Cewek. Kemarin dengan Mas Andre juga sih saya nggak bisa masuk.
7: Oh saya lupa ya. Lupa siapa apa. Namanya ya?
8: Yang saya maksud tuh begini. Kata-kata kemarin, ya saya ini orang Riau. Kalau kemarin itu termasuk dari sehari yang lalu.
7: Oh, bukan kemarin itu. Satu hari bukan ya?
8: Tidak, kan beda. Oh. Antara Melayu Riau.
7: Oh, kalau kita Jambi. Bang, ya. Kalau kita Jambi itu kalau beberapa hari belakang yang lalu itu kemarin-kemarin.
8: Iya, nah. Ya tambah. Kalau kalau tadi malam, ya tadi malam.
7: Ya.
8: Semalam, semalam pagi, semalam sore, semalamnya malam, baru kemarin.
7: Oh, gitu ya. Ya,
8: baru kemarinnya kemarin. beda
7: ya.
8: Kan?
7: Iya, beda, beda, beda. Beda-beda ya. Tipis ya, ada ya. Penambahan, pengurangan ya.
8: Ya, ya di sana ya. Mungkin melihat Melayu Riau, saya pun ikut Melayu Riau, jadi itu.
7: Iya, asli asli memang Melayu Riau.
8: Hah?
7: Abang asli Melayu Riau atau bukan, anak rantauan?
8: Jawa.
7: Oh, Jawa. Jawa. Sudah berapa lama?
8: Ya, dari lahir.
7: Oh, dari lahir.
8: Iya.
7: Di Riau ya?
8: Iya,
7: oh,
8: Pulau okay. Bicang, Riau. Iya.
7: Oke. Okay. Sip. Buat siapa lagi, Bang?
8: Iya. Terus buat tadi yang Anda yang belum, buat Bude Sila, Bude Solia, buat Mbak Anita dan Mbak siapa, Mama Iza. Terus buat Mbak Ika Revianti, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Menaya, buat Pak Udin, buat Mbak Anita sudah, buat semuanya aja mas.
7: Oke.
8: Okay. Kasian yang datang menunggu.
7: Oke.
8: Okay. Supaya turun.
7: Iya, iya, betul sekali bang.
8: Ya, ya, lagunya ada ya.
7: Lagunya ada bang.
8: Ya, ya terima kasih atas waktunya.
7: Ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali di menit ke-52 dari formasi 15. Halo.
9: Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
7: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
9: Dangdut kan yo, dangdut adalah kita.
7: Doyan joget ya?
9: Doyan dong.
7: Doyan. Sambil masak gitu ya.
9: Iya lah, biar nggak apa, nggak
7: bosan nih, bang. Bosan ya tiap hari gitu ya?
9: Ih, capek lah.
7: Seandainya waktu bisa diulang kembali, kamu mau terlahir sebagai seorang laki-laki atau seorang wanita?
9: Gimana ya?
7: Coba, coba.
9: Gimana ya bang, ya jawabnya?
7: Ya kan kalau seandainya.
9: Ya sudah kodratnya ya gimana lah?
7: Ya kan ini kan mungkin sekitar sudah 30 tahunan ya, usianya lebih ya. Itu kan sudah cukuplah pengalaman menjadi seorang wanita gitu kan. Dengan suka dukanya gitu. Kalau seandainya waktu diulang kembali, mau dilahirkan sebagai seorang wanita atau seorang laki-laki?
9: Seorang laki-laki. Iya sih dulunya sih. Apa berharap apa namanya, babeku memang mengharap laki-laki, yang keluar perempuan.
7: Enggak, ini secara pribadi deh Mbak Anitanya aja, mau dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan?
9: Enggak, laki-laki atau perempuan yang lain ada jabangnya.
7: Ya. Ada. Coba aku pengen dengar gitu kan, perasaan di hatinya kepingin jadi seorang perempuan atau laki-laki?
9: Enggak.
7: Kok gitu orang nanya?
9: Enggak lah bang, udah jadi seorang perempuannya perempuan.
7: Oh, oke.
9: Okay. Tapi emang sih bang, aku dulu di apa namanya, saya laki-laki sama bapakku.
7: Kepinginnya laki-laki?
9: Lahirnya laki-laki, kan waktu masih usia berapa ya, 5 tahunan apa ya, 5 tahunan kan. Pokoknya kalau sama bapak pergi itu harus pakai baju cowok. Jadi kayak dibuatnya cowok, panggilannya pun nggak tahu kali ya apa abang ya.
7: Apa?
9: Kita dipanggil di sini dipanggil AA.
7: Masa sih? Oh mungkin potongannya nih, setelannya kayak laki-laki hampir sekarang ya.
9: Dari kecil keluarga itu panggilnya AA, aturannya kan mah teteh kan.
7: Iya,
9: kalau
7: suka
9: mah teteh.
7: Iya.
9: Itu bapak itu ngebiasain panggilnya AA. Jadi mah gede dipanggilnya si AA.
7: Orang,
9: gitu.
7: Berarti orang Sunda.
9: Iya, bapakku Sunda, mamaku Palembang.
7: Oh, begitu.
9: Jadi ya lengket sampai tua, sampai sekarang. Adik-adik tuh panggilku semua, AA Ita dipanggil gitu.
7: Anak pertama?
9: Iya, Nita anak pertama, bang.
7: Oh, anak pertama pengennya laki-laki. Berarti ya, laki-laki. Sifat kelaki-lakiannya ada ke bawah juga nih sampai usia segini?
9: Gak dong, ada.
7: Oh, cuma panggilan doang ya, AA ya.
9: Iya, panggilan doang, AA itu dari nempel dari kecil, jadi ya sampai tua dipanggil AA.
7: Oke, sedikit pertanyaan lagi. Tadi kan pertanyaanku ya kan, usia udah 30-an lebih lah, jadi seorang wanita udah tahu suka dukanya. Nah, melihat suami pengorbanannya menjadi seorang laki-laki, mau enggak kamu dilahirkan sebagai seorang laki-laki?
9: Gimana ya, iyalah pokoknya perjuangan laki-laki itu memang super lah pokoknya. Gak ada ternilai, tidak terbatas pokoknya.
7: Gede tanggung ya, jawabnya ya.
9: Iya betul sekali, pokoknya harus ada gak ada harus ada, kasihan lah pokoknya.
7: Iya.
9: Pokoknya sayangilah para suami-suami pokoknya.
7: Oh begitu ya, ya buat perempuan juga kalau kepingin sesuatu ya lihat situasinya juga gitu kan.
9: Betul sekali, jangan memaksakan kehendak. Kalau ada rezekinya insya Allah tercapai ya bang.
7: Iya, jadi adik-beradik berapa orang?
9: Kalau Nita 4 bersaudara abang.
7: 4 bersaudara ada laki-lakinya?
9: Laki-laki, nomor 2, nomor 3 laki-laki. Yang pertama Nita cewek, yang bungsu cewek.
7: Oh, alhamdulillah berarti apa niat bapaknya kecapai ya untuk mendapatkan anak laki-laki ya.
9: Anak cowok. Sampai umur sampai 9 atau 10 tahun Nita bang, baru boleh ditindik kupingnya, enggak boleh sama bapak.
7: Padahal idealnya baru lahir itu harus ditindik ya.
9: Ya emang gitu, enggak boleh, itu pun orang yang bawa sama temennya mama kan. Kita kan sering diajak-ajak gitu sama teman-temannya mama dulu kan, apa namanya, senang gitu, comel katanya kan. Jadi diajak-ajak ke sana ke sini jalan-jalan ya, pokoknya itulah dibawanya ke situ, ditendiklah kuping kita di situ, nah, Bang.
7: Ini ada pertanyaan lagi nih, kalau kita di Kota Jambi sini itu anak-anak cewek kan ditindik pakai jarum. Nah, ini kalau di Sungai Toman pakai apa nih? Pakai dodo sawit apa gimana nih tindiknya?
9: Udah, pakai pojok. Abang ini aneh-aneh ya, pertanyaan.
7: Enggak, siapa tahu kan ada perbedaan antara kota dan kabupaten gitu kan. Ya,
9: sama aja atuh abang pakai jarum, atuh abang masa pakai dodol.
7: Memang di sana ada jarum?
9: Hah?
7: Ada jarum.
9: Ada jarum.
7: Iya ya. Kirain pakai dodo sawit gitu kan, segede pake apa tuh?
9: Tapi kan kalau sekarang kan pakai ini bang, sekarang kan udah modern main tembak gitu. Kalau di puskesmas di rumah sakit kan gitu.
7: Iya pakai jarum juga kan?
9: Iyalah jarum tembak gitu. Tapi kan kalau zaman dulu pakai ini bang, pakai benang, pakai kunyit gitu kan, ditindik.
7: Iya.
9: Gitu.
7: Untuk menghambat darah ya, pakai kunyit ya.
9: Jantung-jantung, tapi udah berdarah loh bang.
7: Nggak berdarah?
9: Nggak, hebatnya zaman bahola itu gitu. Di sini udah berdarah.
7: Oh, begitu mungkin pas lagi nggak kena ininya pembuluh darahnya kalinya, ya gitu ya.
9: Iya memang orang profesional ya bang.
7: Profesional, syukurlah kirain tadi pakai dodos kan, oke.
9: ada aja.
7: Iya, tapi orang tua masih hidup ya. Orang tua masih hidup dua-dua.
9: Alhamdulillah masih hidup, cuman sudah berpisah gitu. Oh, mama sendiri, kalau bapak ya sama yang baru.
7: Iya, proses hidup lah, kita nggak usah inilah ya.
9: Iya,
7: oke deh kalau begitu lagunya apa
9: lagunya,
7: nih?
9: Lagunya bang.
7: Apa?
9: Lagunya tuh judulnya nggak tahu, tapi liriknya gini. Bersemilah.
7: Iya, bersemilah judulnya.
9: Bersemilah, iya ada tahu apa itulah judulnya.
7: Nah, ini merupakan salah satu lagu, kalau aku disuruh nyanyi dangdut, aku tahu lagu ini.
9: Ya, ini lagunya Buksin Alatas, bang.
7: Betul sekali.
9: Nah, enak banget lagu itu bang, musiknya.
7: Lagu lama banget ini lagunya.
9: Betul sekali. Sesuai sama abang tuh nyanyi nanti.
7: Aku tuh kalau lagu dangdut paling lagunya ini, Bersemilah. Oh, ini. Iya, kalau sama apa ya? Lupa judulnya tuh.
9: Lupa.
7: Ya.
9: Bersemilah
7: tadi. Iya. Oke deh. Ini buat siapa lagunya?
9: Yalah. Itu lagunya buat abang lah, katanya senang lagi tuh.
7: Betul.
9: Lah pokoknya buat Bang Andre, semangat selalu, sehat selalu ke keluarga ya.
7: Iya, oke, makasih.
9: Tetap diberi kesehatan, pokoknya kita tetap diberi kesehatan ya bang ya.
7: Oke.
9: Pokoknya buat semua pendengar Kompak dari A sampai Z, pokoknya salam kompak selalu lagi di udara. Ada tadi kesehatan Bang Putra tadi juga ya, pokoknya salam sehat lah semua. Ya bang ya.
7: Oke deh.
9: Abang. Oke, makasih abangku. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ganti-ganti kita simak dulu ya. Evi Tamala, Sedingin Salju dan juga Muksin Alatas ya. Bersemilah.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah. Tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya. Dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: ...99,2 Propat RRI Jambi.
3: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya untuk Pro Dangdut sore hari ini. Halo, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
3: Halo.
4: Dangdut adalah kita,
3: betul sekali. Baru bangun atau baru pulang?
4: Baru pulang.
3: Baru pulang, belum sempat tidur ya?
4: Belum. Belum, baru aja nyampe.
3: Oh, langsung ambil telepon gitu kan?
4: Iya.
3: Gimana di pekerjaan hari ini?
4: Baik.
3: Ada yang kurang mengenakan?
4: Enggak ada, ngasih aku oleh-oleh.
3: Oh, itu sudah kemarin oleh-olehnya, kata.
4: Itu ngasih lagi, Mang.
3: Ngasih apa lagi nih?
4: Kacang kulit goreng itu.
3: Mau dong?
4: Mau.
3: Apalagi alasannya sedikit?
4: Ada sih, setengah kilo.
3: Setengah kilo ada?
4: Iya, ada kerupuk.
3: Belum
4: dibongkarnya.
3: Nah, itu aja kerupuknya aja deh buat aku.
4: Tapi sedikit juga.
3: Gak apa-apa, aku jemput sedikit aja.
4: Gak mau.
3: Ya udahlah.
4: Kata aja gak cukup.
3: Pelit ya.
4: Biar aja. Maksudnya kalau kok makanan gak nawarin.
3: Ya kalau mau kesini aja.
4: Gak mau.
3: Nah, gak mau juga. Tuh kan. Jadi jangan bilang aku pelit dong.
4: Setidaknya kan basa-basi.
3: Oh gitu ya, jangan basa-basi, basa-basa aja, mana enak basi?
4: Emang mau basa-basa?
3: Ya, apalagi panas-panas gini, mau banget.
4: Iya, panas banget
3: emang. Nah itu, enak basa-basa daripada basa-basi. Sakit perut ntar.
4: Iya.
3: Ya deh, apa Fer, apa? Lagunya Fer?
4: Lagunya Rindiani.
3: Rindiani. Iya. Kekasihku sayang, gitu ya?
4: Iya, tapi versinya pendek Adela.
3: Sebentar, sabar ya.
4: Iya, kalau ada.
3: Ini lagi dicari, kamu salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Mas Yata, semangat selalu Mas ya.
3: Merdeka.
4: Pulangnya nanti, ayat kemana malam mingguan?
3: Malam minggu ini kayaknya mau di rumah aja.
4: Gak keluar mah.
3: Enggak, karena beberapa hari ke depan tuh ada job, dapat job, alhamdulillah.
4: Semoga bisnis Mas tuh lancar lah.
3: Apa?
4: Mas punya bisnis lancar.
3: Ya, amin ya. Di kita aminin ya, salamnya aja.
4: Kalau Mas nanti malam keluar, hati-hati.
3: Kayaknya enggak keluar deh, kayaknya di rumah aja malam ini.
4: Ya, kayaknya juga aku kayak gitu.
3: Gitu ya. Tadi siapa yang nyanyinya, coba?
4: Fendik Adela.
3: Endek?
4: Fendik.
3: Fendik.
4: Adela.
3: Fendik Adela. Oh, Rindiani. Ya. Oke, iya. Kamu rencananya mau kemana ntar malam?
4: Kayaknya nggak keluar deh.
3: Ah, ikut-ikutan. Nggak boleh ikutan dong.
4: Ya nggak tahu, memang rencananya malam ini keluar.
3: Oh, gitu. Lagi buntu ya?
4: Bukannya lagi buntu, dia sibuk dengan temannya.
3: Oh gitu, putusin aja. Ngapain malam minggu sama teman?
4: Memang aja putus.
3: Ya iyalah, malam minggu kok sama temannya, pacarnya ada. Udah putusin ya, putusin ya, putusin ya.
4: Apa sih, ngarep banget.
3: Ya iya, malam minggu masa ceweknya dianggurin di rumah.
4: Aku mau putusin. Tapi Mas, keluarkan surat cerai Mas.
3: Wadidaw, Serem amat loh.
4: Ya,
3: wah, itu gak bakal mungkin terjadi hal-hal seperti itu ya.
4: Ya, aku juga.
3: Oh ya sudah gitu. Tapi iya ya, masa gini loh pacaran malam minggu cowoknya malah ngutamain teman-temannya daripada pacarnya.
4: Ya kan dia ada urusan.
3: Kan bisa besok malam. Kan besok malam. Kan bisa ditunda besok malam gitu loh.
4: Ya kan bisa malam minggu berikutnya.
3: Ya udah Pak, putusin ya.
4: Gak mau, aku sayang.
3: Oh, macam betul sayang-sayang deh. Belum tahu harga beras sekarang kayaknya ya.
4: Iya, beras memang lagi naik.
3: Mahal sekarang.
4: Iya.
3: Itu. Fendi.
4: Ya, salam tadi, Mas.
3: Salam buat siapa? Salam
4: tadi, udah masuk tadi Bang Bojaku Suma ya. Bang Inkipo, Mang Ajum, Bang Abdullah, Bang Rudi, Bang Temrin, Bang Uja, Bang Gadir CS juga, Aurel, buat Amar, Bang Armi, Cik Rosli, buat siapa tuh?
3: Siapa?
4: Yang ditempang tuh, Mas?
3: Bang Karkam. Arkam, iya.
4: Buruan masuk, Mina Tampar juga, Ajel, Wudi.
3: Iya.
4: Ada lagunya, Mas?
3: Lagunya ada atau hujan di malam minggu aja deh.
4: Gak mau.
3: Oh ya udah kalau gitu ada lagunya.
4: Udah di request.
3: Hah?
4: Udah di request sama Mas.
3: Iya oke Rindiani bolehlah. Oke.
4: Lagunya untuk itu dia ya.
3: Siapa?
4: Itu yang itu teman aku itu spesial.
3: Oh siapa sih namanya? Hah? Siapa sih?
4: Ando.
3: Ando.
4: Ya.
3: Pakai K belakangnya? Enggak.
4: Enggak, Mas. ANDO.
3: Ando. Ih, kok kayak merek sendal aku ya?
4: Hah?
3: Kok kayak merek sendal aku namanya ya?
4: Sama salah kayak gitu.
3: Enggak lah, bercanda aja sih. Ya oke lah buat Ando ya.
4: Enggak enak, Mas, nanti kata merek.
3: Enggak.
4: Buat Bang Andi Sakra, Bang Hamzah Yusuf.
3: Ya.
4: Pegawati juga Eman. Andi Muksin juga ya, semoga gak terlalu.
3: Iya deh.
4: Buat semuanya lah Mas ya.
3: Ya, makasih.
4: Ya buat Mas gak terlalu Mas, gak terlalu.
3: Amin.
4: Satunya ditunggu Mas ya.
3: Oke.
4: Selamat sore, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Andi, selamat sore Pro Dangdut.
5: Selamat sore, apa kabar Bang Andre?
3: Alhamdulillah Bang, kemana aja sih Abang kok ngilang?
5: Janjian sama Peron, malam Bang Andre kan gak jadi jemput dia, aku yang jemput.
3: Kayaknya aku mau istirahat aja deh malam hari ini Bang. Istirahat di rumah aja kayaknya Bang.
5: Enggak lah Dika sayang, Vero aja enggak tahu rumahnya gimana, nomornya aja enggak ada Dika, gimana, bercanda Dika ya, jangan marah saya.
3: Iya, aku aja

0: Candaan aja bisa jadi pemicu ribut ntar bang.
1: Kan ada jeruk nisita pendingin.
0: Apa? Apa-apa?
1: Es jeruk nisita kan ada buat pendingin.
0: Aduh, enak banget itu jus-jus jeruk minumnya kalau panas-panas gini bang, bang.
1: Iya.
0: Iyalah. Oke bang, apa lagu abang?
1: Saya minta lagunya dari apa namanya ini dari Tuti Kayaki.
0: Apa tuh?
1: Masih dari ini dari apa namanya ini? Aduh lupa saya. Dari ini saja lah dari Dewa Ano Latifkan masih ada kecinta.
0: Masih adakah rasa kasih sayang di hatimu? Oke. Ah iya. Ah bang, bang aku agak kecewa bang, Mapero bang dia sosok aja tuh bang.
1: Iya. Jangan gitu dong Mapero.
0: Iya.
1: Salam ya.
0: Bang, bang.
1: Iya. Saya.
0: Terus dia ngenalin pula nama cowoknya bang.
1: Aduh,
0: iya bang.
1: Panas-panas ini nih.
0: Iya bang, terus nama cowoknya mirip sendal aku pula bang, merek sendal aku bang. Aduh gimana tuh bang?
1: Bawa ya?
0: Nggak? Bercanda aja bang. Yuk salam buat siapa bang?
1: Salam pertama buat anak-anak aku di Ternate. Ini kata bercanda nih, saya bukan beneran. Biasa Mbak Vero bisa bercanda loh.
0: Iya.
1: Jangan berarti.
0: Iya, oke.
1: Buat kita sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Semoga kerjanya baik-baik dari di sana. Selalu on time dalam bekerja sayang.
0: Amin.
1: Lalu
0: iya.
1: Terus buat Vero tadi, terima kasih salamnya Vero. Kita di Palima yang lagi mengambil kumpulkan cuan.
0: Iya, buat apa tuh?
1: Ya.
0: Buat apa?
1: Buat beli HP baru.
0: Guys, mantap. Jangan tanggung-tanggung beli yang bagus sekalian bang ya.
1: Iya. iPhone sekalian.
0: Iya, mantap. Terus?
1: Kan Bang Andri bilang suaranya putus-putus dulu kan?
0: Nah, sampai sekarang masih putus-putus juga bang? Masih putus-putus juga ini?
1: Iya.
0: Iya.
1: Tapi asal jangan putus jeruk manisnya.
0: kayak ada apa ya? Kayak seperti ada tawon gitu, ada lebah kayaknya.
1: Oh iya. Tertarikan nanti tuh ada tawon tuh, bawa tawon dia.
0: Wah, aku kalau mau madunya mau aku bang, madunya.
1: Madu itu yang asli bang. Itu kalau gak dimasukkan telur, diaduk sama telur, telurnya masak.
0: Masak ya?
1: Masak telurnya.
0: Oke.
1: Itu.
0: Iya.
1: Telur setengah matang.
0: Iya. Oke, siap. Karena kemarin ada yang bilang bang, kalau dibawa ke rumah tuh istri ngamuk itu lebih asli lagi tuh bang, katanya bang.
1: Iya.
0: Abang mau coba? Mau coba gak?
1: Enggak lah.
0: Langsung nolak dia. Oke, bang. Ya, terus. Ya.
1: Terus buatnya Ajeng, Dina, Anita. Udah gabung ya dia.
0: Iya.
1: Buat Dede, Tetena dia, Bunda Wati, Bunda Sina, Budi, Amarkan, Kadir CS, Putra Wanten, Ujang Jembatan Emas.
0: Iya.
1: Putra RTM. Buatnya Pudak semua, terima kasih salamnya tadi, salam kenal dari saya. Buat Amarkan, Bunda Yusuf, Putra Pelukisan.
0: Iya.
1: Bang Ruki, Bang Aju, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Bang Andre, sehat selalu, banyak umur, murah rezeki.
0: Oke.
1: Semoga lagu ini terhibur buat kita kesayangnya, kita bebek dari sana deh ya.
0: Yoi bang.
1: Kita selalu menunggumu.
0: Siap.
1: Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Merdeka bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak dulu ya. Ada Rindiani, satu single miliknya Fendik Aldela. Kemudian dilanjutkan dengan Latifkan ya, masih ada Kak Cinta.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Pro 4 FM.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih, terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara, hanya di Pro4 RRI.

0: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi ya di menit ke-40 dari formasi 16 tentunya di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore. Andi.
0: Iya, selamat sore juga Bang Andi.
1: Apa di kabar hari ini?
0: Alhamdulillah, tadi agak sedikit mumet juga ya, panasnya ampun.
1: Ya memang hari ini memang panas nih Bang.
0: Dari kemarin juga Bang, udah panas banget.
1: Iya, berapa hari ya.
0: Iya. Apa di langit lagi ada yang mainin mercon kali ya?
1: Nah, anunya tuh apa, air dorongnya sudah habis tuh.
0: Apanya?
1: Air di dalam dorong tuh sudah habis di atas.
0: Bisa jadi Bang, kita nggak tahu kok rasanya panas banget.
1: Iya, tapi nggak ada lagi, dingin-dinginnya lagi nih.
0: Iya, kalau tadi malam aku ngecek ini ya, ngecek apa cuaca gitu ya, katanya dini hari tuh hujan sekitar jam 4, jam 5. Enggak juga hujan.
1: Ah ya itu kan
0: perkiraan
1: yang prediksi Mas.
0: Perkiraan cuaca ya kan.
1: Iya. Jadi kita ini sekarang ini pas belakangnya aja yang menciptakan itu.
0: Iya, kemarau, air sulit gitu kan.
1: Iya, yang penting kan kita happy Bang Andre.
0: Iya, jadi yang mau pipis tuh harus ditahan aja buat penghematan.
1: Jangan. Nah,
0: terus yang mau meludah-meludah gitu kan sayang, jangan meludah sembarangan gitu, simpen ya. Penghematan gitu kan.
1: Ya. Iya.
0: Yang olahraga sore hari ini gitu kan, keringetnya ditampung, keringetnya jangan dibuang sembarangan, sayang airnya.
1: Sayang airnya Mas Andre ya.
0: Iya. Iya, buat penghematan Bang.
1: Iya.
0: Oke, Abang mau lagu apa Bang?
1: Saya minta judul lagunya ini loh Mas Andre.
0: Apa tuh?
1: Memori Cinta.
0: Memori, itu melodi tuh ya?
1: Iya, biarlah.
0: Itu. Gitu ya?
1: Iya.
0: Bidinkan, oke, Memori Cinta, siap. Mau disamperin buat siapa lagunya, Bang?
1: Memori Cinta, saya bingkiskan untuk Sucil Lestari yang ada di rumah ya, mudah-mudahan dengerin lagu ini ya.
0: Asik, Bang. Masih ingat nggak nadanya di mana mainnya? Nadanya mainnya di mana nih?
1: Aku lupa itu Bang.
0: Oke, sip. kalau nggak salah di G minor sih Bang.
1: Iya, mungkin ya. Kayaknya lah Bang, mungkin.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Abang banyak dalam ini.
0: Apa? Agustusan?
1: Iya.
0: Alhamdulillah baru masuk 2 Bang.
1: Alhamdulillah, di mana itu Bang?
0: Di Mayang sini Bang, dekat.
1: Oh.
0: Iya.
1: Enak lah.
0: Ya kalau Abang ada waktu sempet mampir Bang.
1: Insya Allah kalau ada waktu mudah-mudahan. Bang Andre juga selalu tunggu-tunggu. Tapi ya kalau belum ada waktu mau diapain juga sih.
0: Iya aku jarang nih, belum ada ke arah sana, ke Selincah sana belum ada lagi.
1: Yang satunya di mana Bang? Anunya jobnya?
0: Yang satunya di Kenali.
1: Wai, dikenal di atas bawah.
0: Kenal asam bawah Bang, itu cuman sound systemnya doang Bang. Maklum lah, dananya minim katanya.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Ya kita bawa spek apa?
1: Yang penting kan istilahnya tuh kita rayain gitu aja Bang.
0: Iya, kita bawa speaker aktif aja dua itu yang tanggal 23.
1: Iya.
0: Ya lumayan lah Bang.
1: Jadi Mas Andre nggak keluar nanti malam.
0: Rencananya tidak Bang, aku mau mengumpulkan tenaga buat menghadapi hari Senin besok nih. Karena paginya kan harus apel di sini tuh.
1: Iya.
0: Oh, wajib itu apelnya, waduh.
1: Iya betul kan di RRI ya Bang.
0: Iya, karena di kantor gubernur juga ada upacara, jadi kita mendahului kantor gubernur.
1: Oh iya, mudah-mudahan aja Mas Andre diberi kesehatan dan diberi kekuatan ya Mas Andre.
0: Oke, amin, makasih Bang.
1: Kirain mau apa, latihan di rumah jadi gak keluar-keluar dulu malam minggu.
0: Latihan apa nih?
1: Main keyboard.
0: Waduh Bang, di rumah aja keyboardnya kebuka jarang dipencet-pencet Bang.
1: Makin sibuknya Bang ya.
0: Iya bukan ini Bang ya, mungkin sudah mencapai titik jenuh kali Bang.
1: Ya sama lah dengan saya itu Bang, kayaknya sudah mulai kayak dulu lagi. Kalau dulu di mana-mana itu saya kejar itu Bang.
0: Iya.
1: Kalau sekarang aduh, kemarin gue ada yang minta di daerah ini, di apa namanya, daerah Bajubang itu Bang, tapi saya nggak tunggu ke situ dah.
0: Iya, kalau bisa yang dekat-dekat aja gitu kan.
1: Iya.
0: Ya jadi keyboardnya di rumah tuh dibukain aja sama aku Bang. Yang penting kalau ditutup kan takutnya nanti seperti lembab gitu kan, nggak bagus juga kan. Makanya dibuka aja.
1: Iya. Atau ada istilahnya kan, kadang-kadang kalau dimasukkan di anu itu kan kadang-kadang ada kecoak Bang ya.
0: Betul, makanya dibukain aja Bang. Mau dipencet bunyinya gitu juga sih.
1: Iya.
0: Iya. Yuk. Buat siapa lagi Bang?
1: Salamnya buat Mas Andre, apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Iya Bang.
1: Buatnya aja Mbak Bero juga gak keluar malam ini katanya.
0: Iya, ikut-ikutan aku dia.
1: Buatnya Mbak Nela, Mbak Ikra Fianti, buatnya Mbak apa Tete Anita juga tadi, Tena Dia, apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Buatnya juga Mbak apa Mak Berlin itu tuh yang ditanyakan apa Mas Putra Pulki Jantung.
0: Oh Mbak Berlin, ya.
1: Iya Mak Berlin di Tanjung apa di Riau itu, apa kabarnya, salam kenal dari Andi Mukmin ya. Buatnya seluruh pen perompak komputer kecuali Bang.
0: Oke.
1: Buatnya Abang, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu penelpon penuntas ya sore hari ini. Kalau nggak diangkat nih ngambeknya gila-gilaan nih. Halo.
2: Kasih ya.
0: Apa? Tuh kan langsung aja marah.
2: Belum masuk, udah diangkat. Sekarang ada yang masuk, udah diangkat. Pilih kasih, sudah putus.
0: Enggak lah, kita kan ada aturan main gitu.
2: Enggak mau lagi. Putus lagi
0: cintaku. Bukan gitu lagunya. Putus lagi.
2: Putus lagi.
0: Aku bercinta putus lagi. Asik.
2: Lagunya tak bosan-bosan ya.
0: Tak bosan-bosan. Makasih ya. Udah kemarin aku diajak ke kantor urusan agama, sekarang enggak bosan-bosan, alhamdulillah. Makasih. Kirain lagunya tanda merah Kak tadi.
2: Keluar ya. Kata ngomong sama Kak Piro malam ini enggak keluar, tapi ntar malam kan udah janjian mau keluar kita, ayo.
0: Iya,
2: enggak boleh bohong.
0: Mulai dah ngimpi ini semuanya nih. ngimpi.
2: Iya. Sama Kak Piro nak di rumah aja.
0: Bohong ya.
2: Enggak tahu ya. Bohong. Yeah,
0: diam-diam aja. Itu kan antara kau dan aku aja, jangan sampai tahu
2: makanya,
0: dia.
2: Makanya gue minta lagu jangan bilang-bilang.
0: Tak bosan-bosan.
2: Tak bosan-bosan.
0: Anda pula tak bilang-bilang, cuman ini ya.
2: Tak bosan-bosan.
0: Itu lagunya siapa sih? Lagunya siapa sih? Tak bosan.
2: Siapa enggak? Cowok siapa itu?
0: Gaul ya.
2: Siapa?
0: Gaul.
2: Tinggal siapa sih itu?
0: Ya gaul, kalau di sini mah gaul yang nongol.
2: Tidak tahu lah, pokoknya lagunya tak bosan-bosan gitu.
0: Oke, buat siapa lagunya Mbak?
2: Buat dirimu.
0: Au. Aduh. Canda
2: biasa.
0: Iya, enggak maksudnya tuh kamu tuh ngasih lagu ke aku tuh, kalau aku kumpulin udah hampir satu karung lagu yang kamu kasih ke aku gitu. Kenapa gitu? Kenapa harus ke aku gitu loh? Kan ada yang lain tuh gitu loh.
2: Daripada kerupuk udah dikasih cuman ngomong doang Kak Vero tuh.
0: Iya. Enggak usah sebut-sebut lah nama dia lah, aku tuh kecewa banget sama dia.
2: Tadi kacang ya enggak? Dia tadi ngomong katanya cowoknya siapa namanya?
0: Ando, mirip sendalaku, itu. Mirip sendalaku.
2: kalau mau suamiku siapa?
0: Apa?
2: Kalau mau nama suami saya siapa?
0: Namanya Udin.
2: Andiansa tahu enggak?
0: Andiansa, Ardiansa.
2: Iya, kasihan itu.
0: Andiansa, Ardiansa siapa sih?
2: Andiansa lah.
0: Andiansa mana nih?
2: Cilacap.
0: Hah?
2: Kan dia orang Cilacap.
0: Oh, orang Cilacap. Ya.
2: Ya Allah.
0: Yang aku heran tuh kamu tuh udah punya suami ya. Hah? Ya kan? Pero juga Hah? Udah punya pacar. Kenapa sih nggodain aku terus?
2: Memang nggak boleh. Lingkuh itu indah tahu.
0: Wadidaw, kacau. Jangan didengerin ya.
2: Bercanda ya Mas ya. Jangan teman-teman, jangan diambil ya.
0: Iya jangan di. Ini lagi kesurupan nih perempuan satu ini nih. Lagi kesurupan kayaknya nih.
2: Hah? Memang iya.
0: Hah? Abis ke ini ya, abis
2: kan apa? Lumping.
0: Abis ke telentang ya, abis makan tang ya kamu ya.
2: Astagfirullah.
0: Astagfirullahaladzim. Ya.
2: Biasa lama bercanda mal.
0: Iya.
2: Biar awet muda Mas ya.
0: Ini biasanya yang banyak bercanda kayak gini, ini masalahnya banyak biasanya nih.
2: Mana aduh. Beres semua lah, tenang aja.
0: Iya, masalahnya banyak tapi beres kan gitu ya.
2: Iya.
0: Sip.
2: Harus.
0: Namanya juga orang hidup ya kan?
2: Orang hidup. Jangan tetangga beli ini kita minta sama suami Mas. Enggak boleh tahu.
0: Jadi
2: ya sabar aja. Ntar kalau ada kita beli, enggak ada ya udah diam aja.
0: Ya iyalah, jangan suka panas, jangan suka panasan. Sebelah beli ini kita beli. Iya. Nah itu tadi aku sempat nanya sama Mbak Anita tadi kan. Ya kan? Aku tanya kalau seandainya waktu diputar kembali, mau dilahirkan sebagai seorang wanita atau laki-laki?
2: Iya, saya mau perempuan, nggak mau laki-laki itu. Ih, nggak mau aku.
0: Kenapa? Alasannya apa coba? Laki-laki?
2: Hah?
0: Ngeselin.
2: Iyalah ngeselin.
0: Ngeselin,
2: dikit keluar. Main HP diam-diam, apa itu? Nggak mau aku.
0: Aduh, kacau dah. Repot kita kalau berdebat sama makhluk Tuhan yang satu ini. tapi kalau ngeselin gitu, tapi kenapa kalau mau sesuatu tuh mintanya sama laki-laki?
2: Ya iyalah, dia kan udah tanggung jawab.
0: Itu kan?
2: Kalau nggak mau tanggung jawab, cari lagi.
0: Wadidah. Gampang bener lo ya.
2: Biasa ya Mas ya.
0: Iyalah.
2: Ya Kak Pero ya, tenang aja Kak Pero.
0: Apa? Kenapa? Memang janjian ya mau nyerang aku kamu ya?
2: Enggak. Ngapain?
0: Oh iya deh. Ya.
2: Kasihan lah anak-anak ntar. Masih kenal ya Sembawa di mananya?
0: Mau ngapain nanya? Mau nyantet?
2: Kami kan keluarga kamu kan situ banyak Mas.
0: Mau nyantet?
2: Dari ya Allah.
0: Ah, jadi?
2: Kayak gak ada lain aja.
0: Iya, dari RT berapa?
2: Dari itu SMP 14 itu ke bawah itu keluarga tuh semua tuh keluarga dari bapak.
0: SMP 14 itu bukan kenali, itu Palima.
2: Palima, itu kenal. Oh, gitu yo. Ya, maklumlah, enggak tahu.
0: Itu udah enggak tahu ngeyel lagi ya ini.
2: Ya kan sudah pasrah, Mas. Udah memang enggak tahu. Udah gitu aja.
0: Itu bukan dikenali, itu namanya di Palima.
2: Palima.
0: Palima,
2: yang banyak melinjonya itu Mas ya?
0: Oh kurang tahu ya, karena aku kalau main kesana nggak pernah ke kebon-kebon, jadi aku nggak tahu, nggak usah nanya itu.
2: Kebon aja, batang melinjo di pinggir jalan.
0: Aku tuh kalau naik kendaraan tuh kayak B2
2: fokus
0: gitu matanya,
2: gitu ya,
0: iya,
2: gitu ya.
0: Kayak B2 matanya lurus aja ke depan gitu.
2: Tidak.
0: Ini benar.
2: Sudah ada apa enggak?
0: Apa?
2: Tak bosan.
0: Bosan Mas. Oke, lagunya buat siapa?
2: Aku menelponmu. Sudah dibilang ketemu Mas.
0: Masa cuma buat aku doang? Yang lain tuh ada.
2: Untuk Mas sama untuk Kapero ya. Mas salamnya buat semuanya aja lah Mas.
0: Siapa? Semuanya itu siapa?
2: Semua dari A sampai Z. Bungkus habis. Karetnya yang 60 jangan lepas.
0: Oh dari Ahmad sampai Zulkifli ya? Oke ya.
2: Kamera tunggu, angkat lagi kalau ajing nelpon ya Kak.
0: Oke. Udah ya.
2: Makasih Mas, selamat malam Minggu.
0: Oke.
2: Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you
0: ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
8: Masih bersama kami, Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Piala Dunia atau FIFA World Cup adalah ajang olahraga sepak bola internasional. Meski tim Garuda Indonesia belum pernah masuk di ajang 4 tahunan ini, ternyata si kulit bundar dari Indonesia telah dipercaya masuk di Piala Dunia Qatar 2022. Bola resmi yang digunakan Piala Dunia diberi nama Al-Rihla, merupakan produksi dari Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Selain di Qatar, Indonesia juga mengirimkan 50 ribu buah bola Piala Dunia ke negara lain, yakni Jerman, Inggris, Amerika Serikat, dan Brazil, yang juga mempercayakan bola buatan tangan warga Kabupaten Madiun. Kita bangga, Indonesia menghadirkan produksi bola kualitas Piala Dunia. Semoga di Piala Dunia selanjutnya, bukan cuma bola, tapi tim nasional Indonesia juga bisa berlaga.
5: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk

Ya, ganti-ganti Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Rudi Darmoko memerintahkan seluruh Kapolres di wilayah yang terdampak gempa untuk segera turun bersama stakeholder terkait, dan dia menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama

Di dalam penanganan darurat pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo sekuat 7,7 ya. Jajaran Polda NTT bergerak cepat melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan kepada masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Pada tahap awal penanganan, penyelamatan masyarakat menjadi hal yang paling diutamakan. Sementara untuk jumlah korban dan kerusakan, proses pendataan masih berlangsung karena petugas menghadapi kendala komunikasi di sejumlah wilayah. Irjen Rudi juga berencana menuju sejumlah wilayah terdampak untuk melihat langsung kondisi masyarakat dan proses penanganan di lapangan. Namun rencana tersebut masih menyesuaikan kondisi penerbangan karena sejumlah bandara di Pulau Flores belum memungkinkan untuk didarati pesawat. Terkait wilayah yang terdampak, Kapolda mengatakan proses pemetaan dan pendataan masih dilakukan ya. Komunikasi dengan sejumlah Kapolres di daratan Flores juga masih mengalami kendala akibat jaringan komunikasi yang terputus. Di tengah kondisi darurat, Kapolda memastikan seluruh jajaran kepolisian di wilayah Pulau Flores yang terdampak gempa berada dalam kondisi yang selamat. Sementara itu, personil kepolisian yang berada di wilayah terdampak langsung menjalankan tugas kemanusiaan. Mereka membantu ya mengevakuasi masyarakat, memberikan pertolongan, mencari korban, serta melakukan pelayanan kepada warga yang membutuhkan. Kapolda juga sudah memerintahkan seluruh Kapolres jajaran untuk membentuk posko-posko bantuan di lokasi yang aman. Irjen Pol Rudi juga menghimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap tenang dan mencari tempat yang aman.

0: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Ngaben adalah ritual pembakaran mayat sebagai simbol penyucian roh orang yang meninggal. Gede Marayana, salah seorang budayawan, mengungkapkan.
1: Ngaben adalah upacara pitreyatnya, yaitu perbaktian kepada leluhur. Jadi prosesinya itu sesuai dengan apa dengan tatunya. Di satu sisi, manusia itu terdiri dari badan kasar dan badan halus. Badan kasarnya itu diprosesi dengan pembakaran, mengembalikan lima unsur alam, yaitu apa, teje, bayu, akasa, pertiwi. Jadi tanah, air, api, angin, dan akasa. Itu dikembalikan dengan prosesi pembakaran, tentunya dengan upacara, bukan sekedar membakar.

0: Usaha Cita-Cita Food ini kami mulai dari tahun 2017. Itu untuk usaha kulinernya, untuk usaha makanan hasil olahan dari ikan. Namun sebelumnya, 7 tahun sebelumnya saya usaha budidayanya.
1: Sebagai orang Indonesia, tentu pemandangan kita sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM. Dimulai dengan aktivitas pagi hari ketika sarapan, kita mencari bubur ayam, kue-kue, makanan ringan yang dijual UMKM. Membeli kebutuhan pokok di warung dekat rumah. Sampai menitipkan anak di Fly Group yang juga adalah UMKM. Adapun di era digital saat ini, ada pula yang tidak memiliki toko serta hanya memasarkan produknya secara online dan belum memiliki perizinan toko. Pelaku usaha dengan karakteristik tersebut dapat ditemukan di sekitar kita. Baik itu saudara, tetangga, teman, atau kita sendiri. Dan kali ini kami berkunjung ke salah satu usaha UMKM yang ada di Desa Tunas Baru RT 03, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Nama UMKM ini Cita-Cita Food, didirikan oleh Bapak Suprawoto yang juga merupakan Ketua UMKM Muaro Jambi. Usaha Cita-Cita Food ini dimulai tahun 2017.
0: Jadi 2017 saya mulai bersama keluarga usaha olahan makanan dari ikan ini. Jadi 12 Juli 2017. Ya semula yaitu karena saya punya usaha budidaya. Karena waktu itu zaman tahun 2015 itu ikan murah, kemudian ikan besar itu tidak laku dijual di pasar. Harganya juga murah, yang pembelinya juga payah. Susah, jadi alhamdulillah dengan izin Allah, mungkin inilah keberkahan bagi usaha saya bersama keluarga. Saya mendapat ilmu dari Google, itu ilmu cara mengolah atau membuat abon, itu pertama kali. Nah begitu, namun alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya kalau modal dulu kami menggunakan waktu awalnya ya 5 juta. 5 juta itulah, 5 juta untuk pembelian bibit, pembelian pakan waktu itu. Kemudian ya itu kami besar-besarin. Itu modal waktu budidaya tahun 2015. Namun setelah itu ikan besar, kalau untuk pengolahan dengan ikan yang ada itu untuk bumbu-bumbu ya Pak. Kita menghabiskan uang 500 ribu untuk biaya ya tambahan modal-modal bumbu. Karena ikan kami tidak beli kan, tidak jadi ada ikan budidaya sendiri. Jadi itulah yang membuat kami bisa tetap berjalan, lantaran kalau kami menggunakan ikannya, bahan bakunya kami beli, tentu uang tidak cukup, uang 500 ribu itu untuk kami gunakan untuk apa. Karena waktu itu beberapa kali, sampai 3 kali kami pertama, sampel pertama, kedua, kemudian ketiga. Yang ketiga itu baru kami beranikan untuk belajar, untuk mempromosikan waktu itu. Jadi sampai kali 3.
1: Usaha UMKM Pak Suprawoto ini menghasilkan berbagai macam olahan dari ikan lili. Salah satunya abon kulili. Untuk produksi abon sendiri dibutuhkan waktu 1 hari dan ikan yang dibutuhkan 50 sampai dengan 80 kg untuk 1 hari. Omset yang dihasilkan dari penjualan olahan ikan lili ini sebelum masa pandemi bisa mencapai 6 juta per bulan.
0: Kalau dalam 1 hari, karena kita produksinya ya kan, kalau misalkan waktu mau produksi abon, jadi kita pertama kan buat abon itu, jadi dari abon itu 1 hari selesai. Kalau produksi biasanya kita maksimal sampai 50 sampai 80 kilo untuk 1 hari kita produksi. Jadi kalau produksi jam 8, nanti jam 8 malam juga udah selesai alhamdulillah. Itu kemudian itu 1 hari cuma sampai 1 macam untuk abon. Kemudian yang kulit kan ada kulitnya itu. Ada kulitnya, kemudian kan nanti ada telurnya. itu kita itu harus besoknya lagi. Jadi kita pertama kalau sudah itu kita apanya sip telur dulu. Telur karena takut telur itu kalau kelamaan yang jadi busuk. Jadi tidak bisa digunakan telurnya. Jadi kita telurnya dulu. Kita sudah abon kan, kemudian telurnya kita bersihkan semua, kita simpan ke kulkas. Juga kulit-kulit itu kita bersihkan, kita simpan ke kulkas. Jadi berguyur. Kita abon, kemudian besoknya kita olah telurnya. Telurnya satu hari. Nah, kemudian hari berikutnya baru kita olah kulitnya lagi yang kita jadikan crispy. Begitu. Kemudian kalau karena dulu pernah kita tulangnya kita olah karena belum maksimal, jadi kami belum bisa melanjutkan cukup tulangnya. Jadi sekarang kita cuma mengolah daging jadikan abon, kemudian juga ada lagi daging dijadikan bolele. Itu jadi berguyur dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Nah, kemudian baru bulele. Bulele itu ya daging dari daging murni. Dari bule, daging murni yang bulat-bulat itu seperti getas, jadi namanya kerupuk bulele. Gitu.
1: Produk Cita Tita Food ini sudah dipasarkan di supermarket, toko oleh-oleh, dan di gerai UMKM Muara Jambi. Pemerintah Kabupaten sangat mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di Muara Jambi. Harapan Pak Suprawoto, selaku Ketua UMKM Muara Jambi, mengajak pelaku UMKM untuk berjaya di negeri sendiri, khususnya di Provinsi Jambi.
0: Kalau peran pemerintah, ya karena saya termasuk salah satu pengurus dari Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten yang untuk sementara saya masih sebagai komandonya, jadi Ketua Asumka Muja Kabupaten Muara Jambi. Pemerintah untuk akhir tahun ini memang begitu gencar membantu, dan alhamdulillah Pak, alhamdulillah sekarang itu tadi dari Dinas Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian Kabupaten Muara Jambi sudah membuka satu gerai oleh-oleh UMKM Muara Jambi kerjasama dengan Asosiasi Asumka Muja sebagai motor, ya istilahnya, yang memasukkan produk-produk juga dengan UMKM yang lain yang kita jaring, kita kumpulkan untuk mengisi gerai tersebut.
2: Ya, harapan saya sebagai Ketua UMKM Muara Jambi, saya berharap mari seluruh masyarakat UMKM Kabupaten Muara Jambi yang tersebar di 11 kecamatan di yang lingkungan Kota Jambi, karena sudah pemerintah sudah memfasilitasi kita dua gedung yang dibangun. Yang pertama yang tadi di kilometer 11 arah ke Palembang, satu di arah ke Desa Kademangan arah ke Sengeti, kantor bupati atau arah ke Tungkal. Mari, pemerintah sudah semaksimal mungkin membantu UMKM untuk membuka dari segi marketing atau pemasaran.

0: kereta kembali jaya di negeri sendiri.
1: Dari namanya, UMKM memang memiliki kepanjangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Namun jangan salah, si kecil ini memiliki kontribusi yang sangat besar dan krusial bagi perekonomian kita secara makro.

Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan menggabungkan diri bersama program 1 RRI Jambi untuk mengikuti atau mendengarkan bersama lagu-lagu bernuansa religius, serta nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk, serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, kita akan ikuti pengajian Al-Quran dan Tahrim serta tanda waktu beduk azan sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

か終わったこんな終わった

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi.

Sahabat budaya, batik Jambi merupakan salah satu batik yang memiliki motif dan corak yang berbeda dengan batik dari daerah lain. Hal ini dikarenakan perbedaan wilayah, iklim, dan budaya. Salah satunya adalah motif durian pecah. Motif ini menggambarkan dua bagian kulit durian yang terbelah tetapi masih terpaut antara pangkal dan tangkainya. Bagian pertama memiliki makna pondasi iman dan takwa, sementara bagian yang lain memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau disimpulkan, mereka memiliki arti melaksanakan pekerjaan berlandaskan iman dan takwa, dan didukung dengan penguasaan ilmu dan teknologi. Maka akan memberikan hasil yang baik bagi yang menjalankannya.

Hai, perkenalkan, aku telapak tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi, satu hal yang membuat aku sangat bahagia. Ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Kanti-kanti selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 pada malam hari. Secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Sementara itu untuk dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Peringatan dini nihil dengan suhu udara di angka 23 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar di angka 59 sampai dengan 95%. Sementara itu, untuk arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut. Perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil sementara itu untuk titik panas atau hotspot tanggal 15 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 36 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari. 8 titik panas, Kabupaten Merangin 3 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 4 titik panas, Kabupaten Serolangun 5 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 8 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 titik panas, Kabupaten Tebo 7 titik panas.

Ya, ganti-ganti breaking news, gempa besar kembali mengguncang wilayah Indonesia hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa berkekuatan 6,4 skala Richter ini mengguncang wilayah Sumatera Utara pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat, dan pusat gempa ada di 12 km barat laut Pematang Siantar, Sumatera Utara, tepatnya di koordinat 2,97 lintang utara, 98,95 bujur timur, di kedalaman 163 km. Dan gempa tidak berpotensi tsunami. Dan ganti-ganti, itulah breaking news hari ini. Kembali kita simak The Minus ya, dengan cublak-cublak suang.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Kumpul waris adalah kearifan lokal atau tradisi yang berkaitan dengan pernikahan yang ada di dalam masyarakat Tabir Ilir yang berasal dari dua kata yakni kumpul dan waris. Kumpul berarti mengumpul atau menghimpun, sedangkan waris keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Kumpul waris dilakukan menjelang pelaksanaan pernikahan seseorang yang dilakukan dengan cara mengundang orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon mempelai. Setelah undangan dikumpul, maka dilakukanlah pemberitahuan mengenai rencana pernikahan calon mempelai agar dapat disesuaikan. Dan yang terakhir adalah yang menjadi inti tradisi kumpul waris, yaitu memberikan bantuan finansial semampunya untuk digunakan keluarga calon pengantin dalam rangkaian pernikahannya. Pemberiannya pun disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan. Dan di akhir acara, tuan rumah akan mengumumkan jumlah total sumbangan yang terkumpul dalam acara kumpul waris tersebut.

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Ya, ganti-ganti Kementerian Pariwisata mencatat sebanyak 986 wisatawan yang sempat tertahan di Pulau Padar NTT sudah dipulangkan. Mereka telah tiba di Labuan Bajo dengan selamat setelah aktivitas pelayaran kembali dibuka pasca gempa terjadi. Kementerian Pariwisata memastikan ya keselamatan wisatawan menjadi prioritas dalam penanganan dampak gempa. Pemerintah bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores terus memantau kondisi wisatawan. Koordinasi juga dilakukan bersama BMKG, Basarnas, BPBD, KSOP, dan pemerintah daerah setempat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas pariwisata berlangsung dengan memperhatikan prosedur keselamatan. Dan ganti-ganti selain Pulau Padar, kondisi wisatawan di sejumlah kawasan pariwisata Flores terus dipantau pemerintah. Seluruh tamu hotel di kawasan Labuan Bajo sebelumnya telah dievakuasi menuju titik aman. Operasional penerbangan di Bandara Komodo tetap berjalan dengan pembatasan. Setelah pemeriksaan kelaikan teknis dilakukan, aktivitas pelayaran laut juga kembali dibuka secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan. Kementerian Pariwisata menghimbau wisatawan dan masyarakat tetap tenang menghadapi situasi pasca gempa. Wisatawan diminta mengikuti informasi resmi BMKG, BPOLBF, serta instansi berwenang selama berada di kawasan Flores.

0: sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Bencana itu sendiri adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan maupun faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara tujuan mitigasi bencana adalah mengurangi dampak yang ditimbulkan sebagai landasan perencanaan pembangunan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman.

0: Kak, mau keluar kan?
1: Iya, Dek. Emang kenapa?
0: Beliin aku ayam geprek dong.
1: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
0: Elah, Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak.
1: Biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu? Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
0: Iya, Kak, aku ulangi nih. Kak, tolong ya, aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
1: Nah, itu dong.

Ya, ganti-ganti pola penyimpanan hasil korupsi mulai berubah ya. Pelaku saat ini memanfaatkan aset digital seperti cryptocurrency untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Cara tersebut mulai menggantikan penyimpanan konvensional melalui rekening bank, safe deposit box, atau instrumen keuangan lainnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengatakan perubahan tersebut menjadi tantangan baru ya, khususnya dalam upaya penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Perubahan pola tersebut membuat penanganan perkara korupsi tidak cukup hanya mengandalkan metode penelusuran aset melalui sistem perbankan. Penyidik dituntut memahami mekanisme transaksi dan kepemilikan aset digital yang berkembang pesat. Dan dikatakan oleh Setio, KPK telah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan tersebut. Pegawai di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi serta Kedeputian Informasi dan juga Data KPK telah mengikuti berbagai pelatihan. Menurutnya, peningkatan kemampuan tersebut diperlukan agar KPK tidak tertinggal, khususnya dalam menghadapi perkara yang melibatkan instrumen keuangan modern. Dan untuk informasi lengkapnya, Kanti-Kanti bisa baca di portal berita rri.co.id.

Sungai Batanghari adalah sungai yang terpanjang di Sumatera, yang memiliki panjang 800 km. Mata airnya berasal dari Sungai Rasan. Hulu dari

0: industri lain. Adanya aktivitas eksploitasi hutan berdampak pada berubahnya alur sungai sedimentasi. Pendangkalan terutama terjadi di daerah hilir. Perubahan ini mengakibatkan air sungai.
1: Iya, ganti-ganti di menit ke-25 dari formasi 19 kita break sebentar untuk mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kedengkian membakar habis kebaikan, sebagaimana api membakar habis kayu. Waspada dengki di hati sendiri. Pendengki takkan bisa memuji, hanya bisa mencari, bicara kekurangan dan kesalahan di setiap kesempatan. Dan semua itu hanya semakin menghinakan, menyengsarakan dirinya.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Aduh, bau asap.
2: Maaf Pak, kena batuk ya?
1: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
2: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
1: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
2: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
0: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

Ya, ratusan buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga tertata dengan rapi di atas meja presidential lounge Istana Kepresidenan Jakarta. Dan ganti-ganti buku ajar tersebut dari negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam hingga Vietnam. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan buku-buku pelajaran dari negara ASEAN menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo. Kepala negara meminta para menteri terkait mempelajari buku tersebut lalu dibandingkan dengan buku pelajaran yang dipakai siswa di tanah air. Dijelaskan oleh Prasetyo, kepala negara akan melakukan pembaruan buku pelajaran siswa Indonesia baik secara materi atau isi maupun tampilan. Pembaruan buku pelajaran merupakan salah satu perhatian Presiden Prabowo untuk pendidikan di tanah air. Bagi pemerintah, pendidikan investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, yang perlu ditingkatkan tidak hanya kualitas guru, prasarana, tetapi juga buku-buku pelajaran. Dan dikatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap tiga aspek buku pelajaran, yakni memuat mengenai nasionalisme dan juga kebangsaan, selanjutnya matematika dan bahasa Inggris. Pemerintah sudah mengevaluasi buku pelajaran bahasa Inggris dan diakui ada perbedaan materi dengan buku pelajaran di Indonesia. Perbedaan antara negara yang warga negaranya menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Dan ganti-ganti untuk informasi lengkapnya kembali, ganti-ganti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Super sorapan ini, kopi, ya, kopi, bulan kendor.

0: Capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Eh, coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi.

0: Dita, besok kamu sekolah ya nak? Ibu sudah agak mending lah.
1: Iya, Dita pengen bantu ibu jualan keliling. Dita kasihan lihat ibu mengejar waktu mencari uang untuk sekolah Dita. Ya, paling tidak mengurangi beban ibu membawa dagangan. Ibu kan kurang sehat.
0: Iya, ibu sih gak keberatan. Tapi kamu kan sudah 3 hari tidak masuk sekolah, nak.
1: Dita sudah izin bu di sekolah.
0: Gimana kalau sore aja Dita bantu ibu jualan kue setelah Dita balik sekolah? Nah, untuk pagi biar ibu aja yang jualan sayur keliling.
1: Iyalah bu, supaya pagi ada waktu Dita ke sekolah. Tapi ibu agak sehat kan?
0: Iya.
2: Siang itu ketika jam istirahat sekolah berbunyi, Ari, Mala dan Dian memesan makanan di kantin sembari mengobrol bersama.
3: Kalian tahu nggak kenapa Dita tidak masuk sekolah sudah 3 hari ini? Apa dia sakit ya?
4: Terakhir saya melihat Dita kemarin sore termenung di teras rumahnya. Ketika saya hendak ke warung dekat rumahnya, saya sempat bertanya kenapa dia merenung dan tidak masuk sekolah. Dia hanya menjawab tidak apa-apa dan beralasan jika akhir-akhir ini dia selalu kesiangan.
5: Tidak mungkin Dita kesiangan terus-menerus. Dia kan anak rajin, selalu bangun sebelum azan subuh. Jangan-jangan Dita sedang ada masalah. Tetapi Dita tidak ingin menceritakan kepada kita.
4: Sebaiknya sepulang sekolah nanti kita mengunjunginya untuk mengetahui apa yang terjadi pada Dita.
3: Baik, setuju.
2: Sore harinya mereka berkumpul dan berangkat bersama menuju rumah Dita. Di sana mereka menemukan Dita sedang merapikan barang dagangan ibunya. Dan mereka memberi salam.
4: Assalamualaikum Dita.
1: Waalaikumsalam. Hai teman-teman, ada apa nih? Tumben serempak. Ayo mari duduk.
0: Ada tamu. Ayo masuk, duduk di dalam yuk.
3: Iya tante, kami di sini aja.
4: Sebaiknya kamu ceritakan kepada kami apa masalahmu sebenarnya Dita.
1: Maaf sebelumnya teman-teman, sebetulnya saya tidak mau menceritakan hal ini karena malu dan tidak ingin menyusahkan kalian. Saya membantu ibu untuk meringankan kerjaannya. Saya kasihan melihat ibu bekerja sendiri mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari dan juga untuk uang sekolah saya.
0: Loh, kok gak diberi minum teman-temannya?
3: Gak usah tante, kami juga sudah mau permisi.
0: Oh iya, ini si Dita lagi bantu ibu jualan. Ya sebetulnya ibu masih bisa, cuman mungkin Dita pengen bantu ibu.

0: Bu, kedatangan teman-teman Dita ke sini, mereka tuh cemas kalau di antara kami bersahabat nggak ada satu. Dan kami di sekolah selalu bersama mengerjakan tugas, kegiatan sosial.
1: Iya, persahabatan itu perlu kalau kita menjaganya dengan sebaiknya. Saling membantu, saling merasakan, saling menghargai. Tidak melihat miskin dan kaya, tidak memiliki sifat sombong. Persahabatannya Mbak itu akan kekal meski satu saat waktu dan keadaan yang memisahkan kalian. Tapi sahabat sejati itu selalu dikenang.
0: Sepertinya Ibu lebih paham juga arti persahabatan. Emang Ibu waktu sekolah punya sahabat juga ya?
1: Iya, Ibu dulu waktu masih sekolah punya sahabat yang baik sama dengan kamu sekarang ini. Ya, sudah kita istirahat dulu ya. Karena subuh nanti kita bangun lagi.
0: Iya, Bu.

0: Kalau begitu besok sore kita ke rumah dia aja ya, bantu dia jualan dagangan kue keliling. Nah, gimana? Mau gak?
1: Oke, saya setuju.
0: Oke, besok sore kita barengan ya ke rumahnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo masuk. Ada apa nih pada rame-rame? Dita ada di dalam tuh lagi nyusun kue, mau jualan keliling nih. Ayo, ayo masuk semua yuk.
2: Iya Bu, kami di luar saja.
3: Maaf Bu, kami rencananya mau bantu Dian jualan keliling.
1: Jangan, nanti orang tua kalian marah kalau lagi jualan kue keliling. Apalagi kalian kan belum pernah lakukan ini.
4: Wah, pada rame nih, baru mau jalan-jualan kue. Dita jadi malu nih.
1: Dita, teman-temanmu ini mau bantu kamu jualan kue keliling ya?
4: Hah? Nggak salah nih.
5: Dita, kami semua sudah sepakat bersama-sama ingin menemani kamu jualan. Orang tua kami juga sudah pada tahu kok, dan kami diizin nih.
2: Iya, bahkan orang tuaku sudah menyuruh aku belajar cari uang. Apapun yang dilakukan, yang penting halal.
3: Oh iya, ibuku sering membeli dagangan ibumu karena sayurnya selalu segar. Jajanan kuenya juga pada enak-enak. Dan sekalian juga saya tanyakan pada ibu untuk menawarkan jajanan ibumu kepada teman-teman arisannya.
4: Terima kasih ya, sahabatku. Kalian memang sahabat sejatiku.
2: Dian, kamu bawa yang ini. Nah, kalau aku yang ini. Oke teman-teman, kita berangkat.

Kisah ini bermula dari kehidupan dua insan yang sedang menjalin cinta, Romi dan Rini. Awalnya hanya sebagai teman biasa dan bekerja di tempat yang sama. Karena sering berkomunikasi dan bertemu, tanpa terasa, butir-butir asmara tumbuh di hati mereka. Dari percakapan yang biasa, akhirnya sampai kepada hubungan yang lebih serius. Bagaimana kisah selanjutnya ya? Yuk kita ikuti bersama.

0: Ojek, Bu.
1: Eh, kau Romi, ngagetin aja. Motor baru kelihatannya nih.
0: Iya, baru minjam.
1: Maksudnya, baru minjam dari showroom ya, Rom?
0: Tahu aja. Ayo, kita berangkat.
1: Emang beda ya kalau naik motor baru?
0: Beda lagi kalau punya istri baru.
1: Emang kamu sudah ngerasa?
0: Ya, bentar lagi lah kalau aku sudah mapan. Kalau sekarang sih, mau dikasih makan apa anak orang?
1: Ya, dikasih makan nasi lah. Masa batu?

0: Wan,
1: apa?
0: Udah dengar belum?
1: Dengar apa? Cerita aja belum.
0: Itu teman kita si Romi.
1: Oh iya, udah kok.
0: Iya, iya apanya?
1: Mereka makin dekat kan?
0: Tapi kok dingin amat ya? Apa kamu nggak ngerasa? Gimana gitu?
1: Ya enggak lah, aku nggak mungkin memaksa kehendak. Ya kalau Rini seneng dengan aku, kalau enggak, aku kan jadi malu.

0: Rin, Rini.
1: Ada apa, Wan?
0: Enggak jadi deh. Ntar kamu marah.
1: Marah kenapa? Emang ada yang salah?
0: Salah sih enggak. Tapi kalau aku tanya, marah enggak?
1: Ya, tergantung. Kalau masalah pribadi aku, ya aku enggak terima.
0: Ya, kalau gitu enggak jadi deh.
1: Oke, oke. Aku siap mendengarkan.
0: Gini, Rin. Beberapa hari ini kamu kelihatannya akrab betul sama si Romi.
1: Oh, itu toh. Biasa aja kok. Kamu kira aku dengan Romi pacaran gitu?
0: Ya, siapa tahu.
1: Rasanya belum lawan. Aku harus menyelesaikan studiku dulu. Nah, setelah itu ya baru mikirin yang itu.
0: Oh, kirain.
1: Rom, di kantor teman-teman udah pada heboh cerita tentang kita.
2: Ya bagus lah, biar mereka tahu tentang hubungan kita.
1: Hah? Hubungan kita? Apa maksudnya?
2: Jadi, yang selama ini kita jalani?
1: Aduh Rom, jangan macem-macem dulu lah.
2: Terus gimana?
1: Rom, untuk membangun sebuah rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ingat itu.
2: Yang membicarakan masalah rumah tangga siapa, Rin?
1: Nah, sekarang aku mau tanya sama kamu, Rom. Orang yang berpacaran, apa harus seperti itu saja? Pacaran, terus putus, pacaran lagi, putus lagi. Capek tahu?
2: Ya enggak lah, masih banyak proses yang harus dilalui.
1: Nah, itu yang aku maksud. Kita memang sama-sama sudah bekerja, tapi kita nggak mungkin seperti ini terus, Rom. Jangan berpikiran, ya karena sudah bekerja, kita menganggap bahwa diri kita sudah mapan.
2: Maksud kamu?
1: Ingat, Rom, bisa kita melamar pekerjaan di sini, ijazah yang kita pakai baru setingkat SMK saja. Ingat ya kamu ya, apa kamu tidak ada keinginan menyelesaikan S1, bahkan seterusnya?
2: Iya, Rin, aku juga kepikiran begitu, tapi bebanku masih banyak. Apalagi sekarang, aku mesti bayar kredit motorku setiap bulan.
1: Banyak kok yang
2: ojek,
1: main
2: Bu.
1: Seperti itu, Rom. Bahkan jadi tulang punggung. Kau, Romi, kagetin aja. Ya,
3: mereka mampu kok untuk menyelesaikannya.
2: Iya, baru minjam. Iya. Tapi aku selalu takut, Rin.
1: Baru minjam dari apanya sih?
2: Tahu aku gagal, aja. Rin.
4: Ayo, dan kita berangkat.
2: Nantinya biaya yang mesti aku keluarkan jadi sia-sia gitu.
1: Rom, orang yang takut sebelum berjuang itu namanya pengecut, tahu?
3: Emang beda ya kalau naik motor baru?
2: Ya, beda lagi kalau punya istri baru. Di masa depan, aku akan utamakan pendidikan. Dan tahun depan
4: ya,
2: aku akan
4: bentar lagi lah.
1: Nah,
4: kalau aku
1: gitu
4: sudah mapan. Kalau sekarang sih, mau dikasih makan apa anak orang?
1: Ya, dikasih makan nasi lah. Sobat.
5: Demikian, mini drama kali ini produksi LPP RRI Jambi. Sampai jumpa.
6: Wan,
0: apa?
6: Udah dengar belum?
0: Dengar apa? Cerita aja belum.
6: Itu teman kita si Romi.
0: Oh, iya, udah kok.
6: Iya, iya apanya?
0: Mereka makin dekat kan?
6: Nah, tapi kok ini amat ya? Apa kamu enggak ngerasa gimana-gimana gitu?
0: Ya enggak lah, aku enggak mungkin memaksa kehendak. Ya kalau Rini senang dengan aku, kalau enggak, aku kan jadi malu. Rin, Rini.
1: Ada apa, Wan?
0: Enggak jadi deh, ntar kamu marah.
1: Marah kenapa? Emang ada yang salah?
0: Salah sih enggak. Tapi kalau aku tanya, marah enggak?
1: Ya, tergantung. Kalau masalah pribadi aku, ya aku enggak terima.
0: Ya, kalau gitu enggak jadi deh.
1: Oke, oke. Aku siap mendengarkan.
0: Gini, Rin. Beberapa hari ini kamu kelihatannya akrab betul sama si Romi.
1: Oh, itu toh. Biasa aja kok. Kamu kira aku dengan Romi pacaran gitu?
0: Ya, siapa tahu.
1: Rasanya belum lawan. Aku harus menyelesaikan studiku dulu. Nah, setelah itu ya baru mikirin yang itu.
0: Oh, kirain.
1: Di kantor teman-teman udah pada heboh cerita tentang kita.
2: Ya bagus lah, biar mereka tahu tentang hubungan kita.
1: Hah? Hubungan kita? Apa maksudnya?
2: Jadi, yang selama ini kita jalani?
1: Aduh Rom, jangan macam-macam dulu lah.
2: Terus gimana?
1: Rom, untuk membangun sebuah rumah tangga tidak semudah membalikan telapak tangan. Ingat itu.
2: Yang membicarakan masalah rumah tangga siapa, Rin?
1: Nah, sekarang aku mau tanya sama kamu, Rom. Orang yang berpacaran, apa harus seperti ibu-ibu saja? Pacaran, terus putus, pacaran lagi, putus lagi. Capek tau.
2: Ya enggak lah, masih banyak proses yang harus dilalui.
1: Nah, itu yang aku maksud. Kita memang sama-sama sudah bekerja, tapi kita nggak mungkin seperti ini terus, Rom. Jangan berpikiran, ya karena sudah bekerja, kita menganggap bahwa diri kita sudah mapan.
2: Maksud kamu?
1: Ingat, Rom, bisa kita melamar pekerjaan di sini, ijazah yang kita pakai baru setingkat SMK saja. Ingat ya kamu ya, apa kamu tidak ada keinginan menyelesaikan S1, bahkan seterusnya?
2: Iya Rin, aku juga kepikiran begitu, tapi bebanku masih banyak. Apalagi sekarang, aku mesti bayar kredit motorku setiap bulan.
1: Banyak kok yang lain seperti itu, Rom, bahkan jadi tulang punggung keluarga. Mereka, ya mereka mampu kok untuk menyelesaikannya.
2: Iya, iya, tapi aku selalu takut, Rin.
1: Takut apanya sih?
2: Takut gagal, Rin, dan nantinya biaya yang mesti aku keluarkan jadi sia-sia gitu.
1: Rom, orang yang takut sebelum berjuang itu namanya pengecut, tau?
2: Ya, baiklah kalau begitu. Demi masa depan, aku akan utamakan pendidikan dan tahun depan aku akan kuliah.
1: Nah, gitu dong.
5: Demikian, mini drama kali ini produksi LPP RRI Jambi. Sampai jumpa.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Padmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4 kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh, Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan Hamba Paduka Raja Fatmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lambung Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Muka yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapatih Lambung Mangkurat.
1: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapatih Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak sang pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
1: Mari, mari putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Patmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Mahapatih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lamungangkurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lambung Mangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, Gunung Emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang Kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikit pun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum. Karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air. Tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Bui dan memberikan salam hormat untuknya.
3: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
0: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
2: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Bui. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti dimanapun berada. Kembali saya Ahmad Baihaqi tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi malam ini ya. Bertepatan di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Saya akan temani kanti-kanti ke informasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya serangkaian mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, ganti-ganti untuk kali ini saya akan temani Anda Irama Nusantara dan juga informasi menjelang kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sebelum Irama Nusantara kami hadirkan, kami ingin menghadirkan informasi terlebih dahulu ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti Kementerian Pariwisata atau Kemenpar bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF mengidentifikasi kerusakan fasilitas pariwisata pasca gempa NTT. Pemantauan dilakukan untuk memastikan keselamatan wisatawan serta keberlanjutan aktivitas pariwisata di Flores. Hal itu disampaikan dalam siaran pers Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata bahwa Kemenpar mencatat Hotel Jayakarta Manggarai Barat mengalami kerusakan struktur pada beberapa bagian bangunan. Seluruh tamu dan karyawan hotel dipastikan aman setelah direlokasi menuju akomodasi terdekat. Hotel Papita Mbai di Nagekeo juga dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah akibat guncangan gempa. Kemenpar bersama BPOLBF terus melakukan koordinasi terkait penanganan fasilitas tersebut. Sejumlah hotel lainnya di kawasan Labuan Bajo secara umum masih dalam kondisi aman. Beberapa akomodasi hanya mengalami retakan ringan dan jaringan listrik, serta internet berangsur kembali normal. Restoran La Moringa dan SKP Bajo di Manggarai Barat juga dilaporkan mengalami kerusakan ringan. Aktivitas kedua restoran berlangsung kondusif dengan seluruh staf dan pengunjung dalam kondisi aman. Fasilitas pendukung destinasi wisata turut terdampak akibat gempa yang mengguncang wilayah Flores. Tembok papan nama kawasan Loh Liang di Pulau Komodo dilaporkan ambruk dan masih dalam pemantauan. Nah, ganti-ganti Kemenpar dan BPOLBF dipastikan terus berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, BPBD, KSOP, serta pemerintah daerah. Pemantauan dilakukan untuk memperbaharui data kerusakan sekaligus memastikan keselamatan wisatawan. Di sisi lain, Kemenpar mengimbau wisatawan dan masyarakat tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari instansi berwenang. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan di wilayah terdampak.

Puan, berada itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita akan nikmati irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Baik, hati-hati tetap bersama Perempat Jambi.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Apresiasi budaya.

0: Bun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi ya. Baik, untuk malam ini ganti-ganti saya akan temani Anda di apresiasi budaya kita di budaya Sunda. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811 6707 99 20 ya. Kami ucapkan selamat malam untuk ganti-ganti yang mendengarkan melalui frekuensi FM 99,2 MHz atau juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, ganti-ganti kita akan buka dan sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya rabbil alamin.
1: Kebaliknya gimana?
0: Alhamdulillah baik juga di sini.
1: Ini acara apa sih?
0: Di apresiasi budaya Sunda.
1: Budaya Sunda. Ini antara iya dan ini tidak masalah nelfon.
0: Ngapa tuh?
1: Antara iya dan ini tidak nelfon. Sudah di awang-awang masalahnya nih.
0: Oke, emang udah tidur berarti nih?
1: Iya, sudah mau jam ini.
0: Oh gitu. Jadi antara sadar dan enggak sadar dong nih sekarang.
1: Antara ada
0: dan
1: tiada.
0: Apa lagunya tuh?
1: Kamana Cintana.
0: Kamana Cintana, siap.
1: Sarana buat kasaya enak ya.
0: Baik.
1: Antara sadar dengan tidak itu makanya dong acara apa makanya nanya tadi.
0: Iya, acara apa?
1: Salam buat acara ya, nak.
0: Siap.
1: Bye.
0: Siap. Sami-sami.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dimanapun berada ya, ada Bunda Wati ini setengah sadar katanya. Ya kalau memang sudah ngeriap-ngeriap tau ngeriap-ngeriap gak? Udah 5 watt ya istirahat saja ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini lagi di mana ini?
1: Di dekat sini lah.
0: Oh, dekat masjid tuh ya?
1: Iya.
0: Lagi ada acara apa?
1: Maulid Nabi.
0: Oh, Maulid Nabi malam ini.
1: Uh-huh.
0: Oh, ada penceramahnya dong.
1: Ada.
0: Dari mana penceramahnya? Dari Jambi lah.
1: Dari Jambi, Pak.
0: Oke, sampai malam misalnya, Dak?
1: Sampai malam, paling jam 10-an lah, Pak.
0: Jam 10 udah selesai ya.
1: Selesai lah.
0: Ini jadi sambil kupingnya dibagi dua, di telinganya, pendengarannya.
1: Mendengar.
0: Satu ke masjid, satu ke radio gitu ya.
1: Tadi dapat pahalanya sana sini.
0: Wah iya, pahalanya dibagi dua berarti ya. Yeah. Oke, siap-siap kalau begitu.
1: Minta lagu ini, Pak.
0: Apa tuh?
1: Ayah Beja, Pak.
0: Ayah Beja.
1: Iya, dari Nina.
0: Oke. Okay.
1: Ya kirimnya ayo dikit-dikit banyak.
0: Baik, silakan.
1: Ini untuk Mbak Ajeng, Mbak Heru, Bang Alimin, Enayam Jawati, Mbak Udin.
0: Iya.
1: Untuk Bang Kader CS, untuk Bang Rudi.
0: Iya.
1: Untuk Bang Alimin, untuk semua-semua ya.
0: Baik.
1: Ya, ditunggu lagunya ayo.
0: Siap.
1: Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gak selalu. Oke, ya lagi ada peringatan maulid di sebelahnya ya. Baik, ketika nanti kita sapa kembali nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Wilujengwangi.
0: Siap. Pak Abdurrahim.
1: Kertanegara, Kalimantan Timur.
0: Siap Pak Abdurrahim. Mantap.
1: Lagunya Manuk Dadali.
0: Manuk Dadali. Siap.
1: Bapaknya kepada teman-teman pendengar Radio 24 Jambi antara lain ya.
0: Iya.
1: Ada Pandi Mukti. Amsa Yusuf.
0: Iya.
1: Kemudian Pandi Sakrawinata. Ada Ki Semar.
0: Iya.
1: Bang Kadir Syed. Bang Setiawan.
0: Siap.
1: Bang Ajum.
0: Iya.
1: Kemudian yang gabung tadi?
0: Yang gabung tadi ada Kang Iing.
1: Iya, Kang Iing. Ada Bunda Wati.
0: Betul.
1: Mbak Vero. Kemudian Mbak Fina.
0: Iya.
1: Di Kampar Riau.
0: Iya.
1: Kemudian Mbak Butet. Pak Jamila.
0: Iya.
1: Dan semua teman-teman pendengar dari Perubat Jambi dimanapun berada.
0: Siap.
1: Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan bangku.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Pak Abdurrahim yang ada di Kutai Kartanegara ya, Kalimantan Timur. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo Bang Mestiko, apa kabar?
0: Halo juga, kabar baik, sehat. Ya.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Ya, NKRI harga mati. Siap?
2: Lagu apa?
0: Malam ini lagu apa?
2: Ya.
0: Lagu Sunda, Kumaha Damang.
2: Hai. Kumaha Damang.
0: Rampe. Rampe.

0: Yes, yes.
1: Saya salam-salam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salamnya pertama-tama buat nonrikaku yang lagi monitor, sobat monitor saya. Semoga baik-baik saja di sana.
0: Amin.
1: Dilancarkan di rezekinya.
0: Iya.
1: Sehat selalu, panjang umur, rezeki selalu damai dengan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga.
0: Amin.
1: Vero, piye kabar Vero?
0: Iya, piye kabar?
1: Ya, Mbak Vero, Ajeng, Sita,
0: ya,
1: Kak Anita, Bunda Nadia dan Aliminya,
0: iya.
1: Bunda Wati, Bunda Sila, Bu Ni,
0: Bunda
1: Jamila, Bunda Yani, Bang Gamblan,
0: iya.
1: Bang Abdullah, Bang Ajung, Bang Rudi, Amarkan, KDCS, Bang Armi,
0: iya.
1: Putra Banten, buat penaki besiku sayang.
0: Baik, sayang.
1: Salam sehat, salam bahagia.
0: Panjang
1: umur, rezeki, saudara minuman Allah SWT.
0: Amin.
1: Ada
0: nonaku
1: di dalam ini, gabung adek.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat di sini.
2: Amin. Merdeka.
0: Iya.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Iya, NKRI harga mati. Iya, lagunya lagu-lagu Sunda di sini. Hamparan sajadah. Siap.
2: Ini dengan siapa yang bertugas?
0: Ini dengan Kak Baihaqi.
2: Baik hati
0: boleh juga.
2: Iya, salam-salam ya.
0: Siap, silakan.
2: Ya, salam yang pertama lah buat Baihaqi. Selalu sukses.
0: Amin. Amin.
2: Terus salam buat pengindiku yang sering tercinta.
0: Iya.
2: Yang paling sayang buat selalu.
0: Iya.
2: Bismillah. Ya, tetap pulang main dengan awal sepulang
0: sepulang. Amin.
2: Terus salam buat sepulang sepulang.
0: Iya.
2: Kita kasih negara. Dengan Andi Mukrim, Bang Rodin.
0: Iya.
2: Bang Sepulang, Kak Ayu.
0: Iya.
2: Terus Kak Anita. Mungkin kan juga sama cinta nih.
0: Iya.
2: Terus banget ya.
0: Siap.
2: Karena Bunda Yani, Bunda Sila, Bang Yuli, Bang Amarkan, Kandit CE, semuanya dibungkus jadi satu.
0: Siap.
2: Iya, buat saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ah, untuknya Bang Adi Cakrawinata, juga ada Nona Dika ya, yang sudah bergabung tentunya. Semoga selalu sehat ya semuanya. Baik, ketika-ketika dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita akan sapa kembali, tetap bersama Bro 4 Jambi.

0: Nya itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Tari Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada masih diapresiasi budaya kita di budaya Sunda ya. Baik, bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan ya di 08116707 9920. Baik, kita akan sapa kembali ganti-ganti ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Halo, malam.
0: Malam kembali.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Semoga
0: baik lo ya. Iya dong.
1: Maksudnya sehat.
0: Iya dong, sehat ya. Luar dalam dong.
1: Ya harus dong.
0: Emangnya yang di sana kabarnya sehat juga kah?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kok narik nafasnya panjang? Sehat.
1: Baru bangun bobo.
0: Oh, baru bangun bobo rupanya ya.
1: Dengar gak yang siaran bangun?
0: Aisyah, berarti saya mengganggu dong kalau gitu.
1: Iya ya.
0: Iya. Orang lagi tidur di bangunan.
1: Mas yang bangunannya. Lagu apa teman?
0: Lagu ini, lagu keroncong.
1: Lagunya ini.
0: Lagu
1: Kalangkang
0: apa?
1: Impian.
0: Hah?
1: Kalangkang Impian.
0: Kalangkang Impian.
1: Iya, dari Neneng Fitri.
0: Oh, Kalangkang Impian. Oke, tak ya. Cari dulu ya.
1: Iya, salam Mas ya.
0: Oke, silakan.
1: Buat Mas ya, selalu sukses selalu. Pulangnya nanti hati-hati.
0: Siap.
1: Buat yang udah masuk tadi ya. Buat apa, Mbak Andi Chakra.
0: Iya.
1: Dengan istrinya juga sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Buat Mbak Ayang. Desila juga selamat malam.
0: Iya.
1: Aurel Ajeng juga selamat malam, Ran masuk. Mbak Udin juga.
0: Mbak Udin.
1: Mang Ajung. Bagi Mula Eman,
0: iya.
1: Dengan Bunda Watinya juga. Buat itu siapa? Buat Bang Tarkam.
0: Tarkam.
1: Selain Bang sama Tawonnya. Sehat selalu, buruan masuk gabung.
0: Siap.
1: Buat Tina Kampar juga apa kabarnya. Buat siapa? Bang Abu Rohim juga ya tadi ya. Terima kasih senggolannya.
0: Iya.
1: Buat Cik Rusli, Bang Bujang,
0: Cik
1: Temar, buat Bunga Piyadi, buat Anita juga selamat malam. Bang Fadu CS, buat Bang Abdullah, Bang Rudi. Bang Rudi bapak hari ini tak kedengaran suaranya.
0: Iya, iya, kemana ya?
1: Apa dia atit?
0: Iya, atit mungkin.
1: Ya kalau atit cepat sembuh Bang Rudi.
0: Amin.
1: Yang gak kedengaran suaranya.
0: Iya.
1: Buat Bang Tamrin, Bang Ujjal. Buat Mbak Nadia Purnama.
0: Iya.
1: Bang Alvin juga. Kumpul Bang Ramlan.
0: Bang Ramlan.
1: Ada lagunya Mas?
0: Ada.
1: Salamnya satu lagi ya. Siapa ya?
0: Siapa Leo?
1: Lalu aku.
0: Ayo.
1: Ya, semuanya ramah ya.
0: Siap.
1: Ya, lupa aku.
0: Baik.
1: Bulan jam masuk jam.
0: Masuk.
1: Nanti aja boboknya.
0: Iya dong.
1: Aku gak bobo. Mas pulangnya tepi Mas ya.
0: Siap.
1: Belum disenggol sama malam aja tiap selalu.
0: Baik.
1: Buat Bang Hamzah Yusuf.
0: Nanti
1: mungkin juga selamat malam.
0: Siap.
1: Ya udah lagunya tak tunggu.
0: Baik.
1: Mas hati-hati pulangnya ya.
0: Siap.
1: Salam sama keluarga Mas.
0: Siap.
1: Terima kasih Mas, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Vero ya yang sudah bergabung. Eh kalau sudah nih Neng Vero. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, malam Rampes.
0: Rampes.
1: Apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Yang di sana apa kabar juga nih?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat juga nih.
0: Sehat. Panas enggak di sana?
1: Hai, palakunya malam ini gerah.
0: Gerah gitu. Terus ya tiap malam ya.
1: Iya dong itu. Tapi kalau di sana gimana cuacanya?
0: Iya, sama juga. Di sini sama panas juga.
1: Tapi di dalam itu kan dingin, kan?
0: Kalau di dalam untuk sementara dingin lah.
1: Iya, kalau keluar panas.
0: Iya, keluar keringetan lagi. Oke, siap Bang Ramlan.
1: Lagunya apa? Kemana cintanya?
0: Kemana cintanya sudah diputar.
1: Sudah. Jalir cinta punya janji.
0: Oh, jalir janji.
1: Ya.
0: Siap. Oke.
1: Masalah ya.
0: Boleh, silakan.
1: Selamat buat Kang Eki, selamat malam Bang Kebasela juga ya.
0: Baik.
1: Punya Bang Rudi ya. Mungkin yang lagi rehat, lagi tidur, selamat tidur gitu lah.
0: Iya.
1: Tempat Vero tadi, yang tidur ya, tempat tidur lah.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Amarkan ya, punya Bang Alipin dengan Nadia Purnama juga,
0: selamat malam
1: ya. Punya Bang Adi Cakrawinata tadi ya.
0: Iya.
1: Tadikannya buat Bang Anurah juga ya. Buat Andi Musin, buat Nyo yang jauh di sana, baju tank buat yang saya.
0: Siap.
1: Buat Abdullah, buat Bang Iki, buat Nyo Vero tadi ya.
0: Iya.
1: Buat Nyo Acil juga, yang alami lah.
0: Baik, iya.
1: Buat Bina yang tampar juga, buat Adi saya.
0: Iya.
1: Buat Bina SM, buat Mbak Ayang juga, yang alami lah. Buatnya Bina, Bina ya. Pokoknya macam-macam banyak lagi dia.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Ramlan ya yang sudah bergabung, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik, ketika nanti kembali kita akan sapa nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes.
1: Lejeng wengi ah.
0: Iya, siap.
1: Aduh, sehat ya
0: ayah. Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya.
0: Iya, segar.
1: Lagu apa kita malam? Lagu Sunda ya?
0: Iya, lagu Sunda.
1: Lagu ini udah diputar belum lagunya?
0: Betul.
1: Budak jalanan
0: siap.
1: Encan diputar.
0: Urung belum.
1: Encan atau A?
0: Urung. Ini campur bahasa Jawa sih ya.
1: Arapopola. Eki saking semangatnya tadi ya.
0: Aduh, masya Allah.
1: Kalau Sunda mah encan, kalau Jawa mah urung.
0: Jadi campur.
1: Kalau Jambi mah belum.
0: Aduh, jadi malu saya.
1: Kami aja bahasa mah. Satu aja tujuannya gitu.
0: Iya. Penyebutannya yang berbeda ya.
1: Iya, betul sekali. Pokoknya semangat aja ya.
0: Siap. Pokoknya semangat.
1: Iya, semangat merdeka.
0: Merdeka.
1: Iya deh. Salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Tadi belum diputar tadi kan yang itu?
0: Belum.
1: Ya itu aja deh, budak jalanan.
0: Siap.
1: Salamnya dulu buat Aeki dulu ya.
0: Siap.
1: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga sukses selalu. Semoga bahagia selalu bersama keluarga tercinta ya A di rumah.
0: Amin ya Allah.
1: Salam dari Teteh A di imah.
0: Siap.
1: Terus juga tadi ada Bang Ramlan. Dulu jemun nih Bang Ramlan.
0: Iya.
1: Terus juga ada Pero. Juga ada apa lagi sih? Bunda Nadia, Bang Alimin ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bunda Wati juga, Jeng Aeman, terus juga ada Bang Kadir juga ada Bang Abdullah.
0: Siap.
1: Juga ada Bang Andi Cakra.
0: Iya.
1: Sama Anona Dika. Semoga langgeng lah ya A ya.
0: Siap.
1: Terus juga ada Putra RTM. Yang lagi sakit semoga cepat sehat lah pokoknya.
0: Amin ya Allah.
1: Lagi sakit katanya tuh. Semoga cepat sehat lah ya. Juga ada Bang Putra Pulau Kijang juga.
0: Iya.
1: Juga ada Bang Bujang Jembatan Emas. Juga ada Cik Jeruselin juga ya. Bang Ija, Bang Rudi juga ada. Bude Sila. Nayula juga, Bang Kadir CS. Juga itu yang di Palembang yang ada tawonnya.
0: Itu Bang Tarkam.
1: Bang Tarkam. Kata-kata si Tero mah ada tawonnya. Juga buat itu tuh siapa itu yang usir itu? Wauden.
0: Wah, iya Wauden, masyaallah.
1: Wauden ya. Rumah ngelagak gua terus.
0: Iya, dia anu ya, apa namanya gitu terus.
1: Iya, suka ngejahil juga kadang jam 5. Terus juga buatnya siapa lagi ya? Abang Abdullah juga ya.
0: Iya.
1: Bang Amarka. Bang Armi.
0: Bang Armi.
1: Iya, juga buat Budi Solia. juga buatnya Bang Adi Indra. Bang Adi Indra ini lama banget juga.
0: Iya, benar.
1: Ya, moga sehat selalu aja. Bang Adi mungkin juga. Ya, pokoknya buat semua lah ya.
0: Siap.
1: Yang belum tersenggol ya.
0: Siap.
1: Minta maaf lah, Amina.
0: Baik.
1: Itu tadi lagunya ya, ya.
0: Siap.
1: Oke, buat AA lagi.
0: Baik.
1: Tetap jaga kesehatan. Semoga bahagia selalu. Ntar pulangnya hati-hati di jalan.
0: Siap.
1: Nengok kanan, nengok kiri.
0: Baik.
1: Iya deh. Semangat selalu ya, AX.
0: Siap.
1: Catur nuhun, AX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Teh Anita yang ada di Sungai Toman ya, luar biasa. Mantap. Semangat. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Kita sapa kembali ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merampes.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat di sini semuanya.
2: Amin ya Allah. Semoga berkah darahnya.
0: Amin.
2: Hari pas bakal tanggilah pohon itu wacatan suci macam yakinnya.
0: Wah, Udin udah mampir
2: ke
0: Aki Sadong
2: Wata. Udah mampir,
0: Wah Udin masih dari kota saya. Iya, wajar kalau Wah Udin mah. Namanya juga Wah Udin yang ada di mana-mana, ya kemana-mana jadinya.
2: Oh, Beno, turun sama Amina, saya Anissa. Beno, lo bagung,
0: ke sana, saya. Iya, Teh Anita.
2: Oh, salam. Atau Tenasa, ya poho, alias Tupa, dan Sadeono di kayu mingkir, Palembang ogenya.
0: Uais, mantap, siap.
2: Pokoknya mati Anissa, sekeluarga, kamu tidak ramah, dan yang murah rezeki.
0: Amin. Amin, ya Allah.
2: Kayu mingkir, Pak, di Sadeono, ya poho, di Senggol,
0: apoho. Iya, kalau saya lewat sana boleh mampir.
2: Insya Allah boleh, hari pertama, aku hampir mohon.
0: Insya
2: Allah.
0: Ya.
2: Kirim ayah keperluan dan nomor saya yakin dia di telepon, namun ayah waktunya
0: soalnya. Oh gitu, siap.
2: Ya, perlu sakmat lah, gak sampai yang bisa perluan pribadi gitu.
0: Iya, siapa tahu saya lewat Bayung Lincir kan mampir ke rumah ya saya.
2: Nah, tapi ulah di uangnya, ulah di uangnya lagi rusak.
0: Oh gitu.
2: Oh di miskin itu nomor pribadi kirim gitu.
0: Nomor pribadi yang ini.
2: Siap. Ameta lagu.
0: Lagunya naon?
2: Ah, kuring ada yang nak. Ya Bangkong budak Bangkong.
0: Budak Bangkong.
2: Til.
0: Tolong jadi
2: udah terus.
0: Oh gitu. Oh belum.
2: Alhamdulillah. Memang saya tanya Kang Jati.
0: Baik.
2: Salam pertama tentunya Kang Jati, Kang Jati, Wilujeng
0: Kemi,
2: bicara dan semoga purna saya sama ngomong-ngomongnya.
0: Iya.
2: Ugiyo diberkahan oleh Allah, tangga kita keluarga saya mahal, harus sehat namanya.
0: Amin.
2: Bang Udin, Bang Ilja, Bang Udi. Istranya.
0: Ya, siap.
2: Bunda Nadia, Bang Adin, salam tentang Bunda Anisanya.
0: Iya.
2: Terus saya lakukan atau Mang Ajung.
0: Iya.
2: Ini Mang Ajung.
0: Siap.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Akisadewa yang ada di Bayung Lincir ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat ya, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, ketika hati dimanapun berada, nanti kita sapa kembali ya. Kita nikmati terlebih dahulu, tetap bersama Perempat Jambi.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, Bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, Dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa nak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Heh, sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

0: Ya, ganti-ganti dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi. Tentunya masih saya temani ganti-ganti di apresiasi budaya kita. Tentunya di sesi yang terakhir ya. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi, silakan di 08 11 670 79920. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Sampurasun.
0: Rampes.
1: Apa kabar Bang Bayaki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Masih dapat lagu nih Bang Bayaki?
0: Masih lah.
1: Lagunya Neng Dila.
0: Neng Dila.
1: Ya, salam-salamnya. Pertama sekali untuk Bang Bayaki ya, selamat malam. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian untuk semua sentro 4 Jambi tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat malam.
0: Iya.
1: Yang lagi beristirahat ya, selamat istirahat.
0: Siap.
1: Untuk Nyabang Bayaki, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih kembali ya untuknya Pamja Yusuf yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar AA?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Aduh, selami.
0: Iya, kemana aja nih?
1: Lagi di Kemas.
0: Oh, lagi.
1: Iya, baru keluar paket.
0: Oh, baru keluar paket. Iya, berarti masih anget dong ini.
1: Oh, anget banget. Cuman sayangnya kemaleman. Iya. Kalau di bola-bola Bali, nggak di bola Bali, mutung ya.
0: Bukan mutung lagi, gosong.
1: Gosong.
0: Aduh.
1: Sehat tapi Bang Eki ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Mudah-mudahan selalu sehat. Oke,
1: anu diharapkan.
0: Betul.
1: Kalau memang banyak uang, kalau nggak sehat apa ya jadinya ya?
0: Waduh, banyak uang nggak sehat, percuma.
1: Iya, ya seperti kan? Al yang nggak tenggelam selama ini ya.
0: Iya, bener banget.
1: Iya, baru keluar dari laut.
0: Baru nimbul ya, baru nimbul lagi.
1: Iya, makanya Tungkal tuh lautnya terlalu dalam.
0: Oh, gitu.
1: Nanti timbul-timbul sama Kak Pero. Jangan.
0: Aduh,
1: nanti,
0: bisa
1: nanti
0: aja.
1: Aki Semar nanti keluar.
0: Ah, itu dia.
1: Kalau udah bareng sama Aki Semar ya kalah lah.
0: Kalahin.
1: Ya, tolonglah Kak Pero.
0: Tolong.
1: Iya, lagunya Bang Eki.
0: Apa lagunya?
1: Indung Tere aja lah.
0: Indung
1: Tere.
0: Indung Tere. Okay.
1: Tapi enak gak enak yang punya ibu tiri ya Kak Bang Eki?
0: Bener, enak gak enak emang.
1: Iya, ada yang enak, ada yang enggak juga ya.
0: Iya, kalau lagi dapat enak ya alhamdulillah. Enggak dapat enak ya musibah itu.
1: Ya mudah-mudahan malam hari ini yang mendengar, yang punya ya anak, yang punya ibu tiri juga mudah-mudahan baik ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan sehat lahiriah batiniah juga ya.
0: Amin ya Allah.
1: Iya deh. Salam selanjutnya kanggo sadayana wae Bang Eki.
0: Siap.
1: Mugi-mugi wengi iya para diparengkeun sarehat wae lainnya.
0: Amin ya Allah.
1: Kagem Bang Eki, mugi-mugi sehat selalu sakeluarga.

0: Awannya ini lagi hilang nih, tidur kali, udah malam kali ya.
1: Iya.
0: Iya, tahunya lagi
1: gua. Hah? Sinyal.
0: Sinyal ya.
1: Ini dah kan?
0: Enggak ini bagus nih suaranya, bagus, jelas.
1: Sinyal.
0: Oh, sinyal kurang bersahabat berarti ya.
1: Ya masalah aku tes di perempat di Palembang itu bagus.
0: Bagus kan?
1: Iya, di Palembang kan dekat kan?
0: Iya, mungkin apa karena jarak kita yang aku jauh kali ya?
1: Iya, aku ini kan?
0: Iya.
1: Soalnya tidak lagi.
0: Mas, iya, ini lagi bagus nih. Mudah-mudahan bagus terus lah.
1: Iya, didoain oleh ini. Apa? Danita tadi.
0: Iya, didoain katanya.
1: Iya.
0: Biar tahunnya pada tidur.
1: Tidur ya, jadi aman ya. Makiru tadi.
0: Aduh, insyaallah.
1: Benar. Kalau butuh madu ya?
0: Iya, butuh madu, boleh sambang Tarkam ya.
1: Belum 4 jam ini, ada tahun, Bang Egi?
0: Iya.
1: 4 jam ini ada tahun
0: ya? Ada tahun gitu ya.
1: Iya, nak ketahu.
0: Iya, jadi ada dapat julukan Bang Tarkam Tawon jadinya.
1: Tawon, dari Anitar sampai Firu.
0: Yeah? Iya.
1: Asal mulanya Mbak Firu.
0: Iya, asal mulanya Mbak Firu tuh julukin Bang Tarkam Tawon.
1: Ngeret Anita.
0: Lah nyebar kemana-mana jadinya.
1: Tawon dari Anitar. Baik sih, minta lagu ya.
0: Ah, apa lagunya tuh?
1: Lagu Dia Sumbang,
0: Mas. Dia Sumbang. Apa judulnya?
1: Tegal Lega. Iya, Tegal Lega.
0: Oke, siap.
1: Ada?
0: Tegal.
1: Kirim, ya?
0: Oke, siap, silakan.
1: Untuk Teteh Anita. Palembang dimananya? Jawab dong. Palembang dimananya?
0: Ya.
1: Untuk Mbak Peru minta dong ngomong hati. Untuk Mbak Wati. Bunda Nadia juga sama suaminya ya.
0: Iya.
1: Ini Kak Buten. Salia.
0: Iya.
1: Ini Andi siapa Winata ya. Andi Mukti.
0: Iya.
1: Dan untuk Mbak Tina yang di Perempat Gandhi. Untuk Bang Eki terima kasih.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: rekam ya Bang, tarkam tawon jadi. Oke, hari ini tawonnya enggak dibawa, tawonnya di kandang angin kali ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya untuk Bang Tarkam di sana. Baik, ketika nanti kembali kita sapa nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum Bang Iki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adi kabar?
0: Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan selalu sehat. Amin.
1: Semua.
0: Iya.
1: Bang Iki, minta tolong dong.
0: Apa dong?
1: Lagu.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagu sekarang ini kami tahu judulnya. Abang Iki aja yang itu, yang milih.
0: Oh, lagunya dari siapa nih penyanyinya?
1: Yang cewek lah.
0: Yang cewek ya?
1: Iya.
0: Oke, yang pop apa yang agak dangdut-dangdutan?
1: Dangdut-dangdutan.
0: Oke, siap.
1: Salam untuk semuanya aja.
0: Siap.
1: Buat Sarisi, matikan selalu, bahagia selalu.
0: Amin. Amin.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Atul, semangat.
1: Kabarnya,
0: semangat.
1: Bang Iki.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur, alhamdulillah, Bang Iki.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Kalau panas, mas semua panas semua kayaknya ya.
1: Ampun, Bang Iki, kalau panas ya, Bang Iki, kalau siang panasnya.
0: Iya, Masya Allah. Kayak mana lagi, emang udah musimnya ya.
1: Iya, udah musim panas.
0: Iya, di mana-mana memang panas.
1: Ya, cukup aja Bang Iki.
0: Iya, Bang. Saudara kita malah di NTT ada yang gempa itu.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Masih diberi kesehatan keselamatan Bang
0: Iki. Iya, alhamdulillah insya Allah. Oke, siap Mang Ajum.
1: Kita lagu anu ayo Bang Iki, Dadali Manting aja Bang Iki.
0: Dadali Manting. Siap.
1: Terlebih Bang Iki.
0: Baik.
1: Bang Iki udah jengunginnya, udah juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Uni ayam terinya, udah jenguni.
0: Iya.
1: Terus yang ye, sadinya Bang Tarkam tadi, oke, udah jenguni.
0: Iya.
1: Terus yang Alfiadi, Bang Doni, oke, udah jenguni. Terus yang aja siapa oke, saya kali ibu tadi, Bang Tuan udah jenguni.
0: Iya.
1: Terus yang saya nawai Bang Iki.
0: Siap.
1: Terus mohon waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Mang Ajum yang sudah bergabung juga ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, kanti-kanti dimanapun berada, terima kasih untuk kanti-kanti yang sudah berpartisipasi ya, yang luar biasa. Semoga kita semua selalu sehat, semangat, dan bahagia ya. Panjang umur, dimurahkan semua urusan kita. Untuk kanti-kanti yang belum bisa bergabung, tentunya insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama Perempat Jambi.

0: Ya, untuk Uni Ayang yang sudah bergabung juga, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali satu penelpon lagi nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Sampurasun.
0: Rampes. Waalaikumsalam.

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri, itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Sahabat budaya, Masjid Agung Al-Falah merupakan masjid kebanggaan masyarakat Jambi yang berjuluk Masjid Seribu Tiang. Masjid ini mempunyai konsep bangunan tanpa sekat antara jendela dan pintu, serta terdapat banyak tiang yang tahan terhadap gempa. Masjid ini dijuluki Masjid Seribu Tiang, walaupun sebenarnya jumlah tiangnya hanya 232 tiang. Masjid ini mempunyai arsitektur yang indah dengan ratusan tiang berwarna putih dan lapisan tembaga yang berjejer menyangga bangunan masjid tersebut. Masjid Agung Al-Falah ini berdiri di atas lahan yang dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, yang dulunya merupakan istana Tanah Pilih. Masjid Seribu Tiang atau Masjid Agung Al-Falah ini pun masuk dalam daftar salah satu masjid terbesar yang ada di Indonesia.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur bukan hanya untuk mengistirahatkan tubuh, tapi juga untuk menjaga kesehatan otak. Kurang tidur dalam jangka panjang ternyata bisa meningkatkan resiko penyakit Alzheimer. Alzheimer sendiri adalah penyakit yang mempengaruhi otak, terutama

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan. Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tukan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz yang melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, edisi Minggu 16 Agustus 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amala bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak ternilai harganya, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, adapun tema pengajian kita pada religi pada pagi hari ini adalah fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akidah ialah suatu bentuk pengakuan ataupun persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan dan kepercayaan bahwa ada suatu zat yang esa, yang maha kuasa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Dalam pengertian lain, akidah ialah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi sesuatu keyakinan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan ketimbangan. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, adapun tujuan akidah ialah pertama untuk mengikhlaskan niat, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya kita beribadah dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian untuk ketenangan jiwa dan pikiran, karena akidah akan menghubungkan seorang muslim dengan penciptanya dan selalu rela Allah sebagai Tuhannya. Kemudian meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan orang lain. Kemudian meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari ialah pertama sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jiwa seseorang memiliki akidah yang baik atau kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Kemudian, semua ibadah yang kita lakukan tanpa adanya landasan akidah yang baik, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peran akidah dalam kehidupan ialah di antaranya adalah misi pertama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Kemudian manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah berpegang kepada akidah yang benar dan merupakan kewajiban manusia seorang seumur hidup. Akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggal dunia. Kemudian akidah yang benar mampu menciptakan generasi yang baik. Kemudian yang terakhir, kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi dari yang lainnya, karena dia merupakan sumber kehidupan yang akan mendatangkan ketenangan dan kenikmatan hati. Kali inilah sebelum ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Khairul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Kekayaan Allah tak habis meski siang malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar Hariko, Wakil Bupati Muara Jambi, serahkan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Pemunduran. Wakil Bupati Muara Jambi Junaidi H. Mahir menyerahkan bantuan kepada 3 kepala keluarga yang terdampak kebakaran rumah di Desa Pemunduran, Kecamatan Kumpe Ulu. Kunjungan tersebut dilakukan Junaidi setelah mengikuti kegiatan pemadam kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Sungai Kelam. Setibanya di Desa Pemunduran, kedatangan orang nomor 2 di Kabupaten Muara Jambi itu disambut antusias oleh masyarakat. Dalam kunjungannya tersebut, pemerintah Kabupaten Muara Jambi menyalurkan bantuan kepada 3 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran. Salah satu milik Nawawi mengalami kebakaran hebat hingga ludes dan menyisakan puing-puing, sementara 2 rumah lainnya milik Majid dan Selamat juga mengalami kerusakan akibat musibah tersebut. Junaidi menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa warganya. Ia berharap bantuan yang disalurkan pemerintah dapat membantu meringankan beban para korban dalam menghadapi situasi pasca kebakaran. Ketika itulah kabar Hariko, Wakil Bupati Muara Jambi serahkan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Pemunduran. Ketika nanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hariko selanjutnya.

Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio, sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau wilayah keresidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi di kala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas radio Jambi diantaranya Rosdan Tayib, Siti Nurmala, Zalni AS, Hatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yantik. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi di kala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang komplek pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein, berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah keresidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan satu unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960, RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harahap. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kilowatt, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singedikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kilowatt merek FCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telanepura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia. Sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Penuh Kerinci oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Randa Rosarita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di Panggung Kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di semua bidang pelayanan. Di era teknologi digitalisasi saat ini, radio menjadi tantangan tersendiri. Menjamurnya berbagai aplikasi lewat internet tak terbendung lagi. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi berkompetisi dengan pengembangan teknologi saat ini. RRI konsisten memberikan layanan terbaik, mendengarkan radio di multiplatform, terestrial, berbasis Android, RRI Digital. RRI Jambi memiliki 3 program siaran yang terus bersinergi selama 19 jam menyapa publik. Dengan memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara, berjuta telinga.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
3: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI, Jambi.

sebaiknya kamu tahu. Tidak kurang dari 500 buah gunung berapi tersebar di Indonesia. Sekitar 126 diantaranya adalah gunung berapi aktif serta ada 7 gunung aktif yang sering kali meletus. Penting bagi kita untuk memahami mitigasi bencana alam gunung berapi. Seperti tanda-tanda akan terjadinya erupsi yang mana biasanya suhu udara di sekitar gunung akan meningkat. Ketika tanda-tanda akan terjadi erupsi terlihat, langkah selanjutnya adalah mencari jalur evakuasi dan shelter untuk tempat perlindungan.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan tentunya di Jambi Pagi Iko ini, apa kabar ganti-ganti? Semoga dalam keadaan sehat selalu, lancar kegiatannya dan tidak ada hambatan apapun itu. Di pagi hari ini ganti-ganti, di hari weekend, di hari Minggu ya kan, di 16 Agustus besok pagi kita udah mulai memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-17 ganti-ganti ya. Bukan ke-17, maksudnya di tanggal 17 Agustus yang ke-81. Nah itu baru yang benar. Nah tentunya ganti-ganti di pagi hari ini akan hadir sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya hadir pada pagi hari ini mengenai kepala ataupun kepolisian daerah Jambi bersama jajaran Polres berhasil mengungkap 154 laporan polisi dengan 236 tersangka dalam pelaksanaan operasi kepolisian Antik Si Kinjai tahun 2026. Dan operasi yang digelar sejak 8 hingga 27 Juli 2026 tersebut ini menjadi bagian dari komitmen Polda Jambi dalam memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Jambi. Tentunya ganti-ganti, hasil akhir operasi Antik Si Kinjai 2026 ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di lobi gedung utama Polda Jambi dan dipimpin Wakapolda Jambi Brigjen Pol Kayani Sudarto. Dan dalam operasi tersebut ada sebanyak 236 tersangka yang berhasil diamankan dan terdiri dari 217 tersangka laki-laki dan 19 tersangka perempuan. Sementara itu ganti-ganti, barang bukti narkotika berhasil diamankan mencapai 17.323,213 gram dengan rincian sabu sebanyak 2.324,333 gram dan juga ganja sebanyak 14.617,43 gram, pil ekstasi sebanyak 183 butir serta etomidate sebanyak 304 mililiter. Dan Wakapolda Jambi menyampaikan ganti-ganti bahwa pelaksanaan operasi Antik Si Kinjai ini tidak mengedepankan tindakan penegakan hukum, tapi juga dilakukan melalui langkah preventif dan juga preventif ganti-ganti.

Kati-kati Kepala Bidang Humas mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan meningkatkan kepedulian dan juga segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika kanti-kanti. Nah, tentunya usai kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemusnahan barang bukti narkoba menggunakan mobil insinerator. Kegiatan berlangsung aman dan juga kondusif dengan disaksikan oleh unsur terkait termasuk FKUB Provinsi Jambi, BNN Provinsi Jambi, BPOM, Dinas Kesehatan, Kejaksaan Tinggi Jambi, dan juga anti-narkoba serta instan media yang hadir juga kanti-kanti. Tentunya itulah informasi kita kanti-kanti di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Ini mah tangkep. Eits.
1: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
1: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.
2: Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kota Jambi raih penghargaan nasional Kemendagri diguyur dana 1 miliar rupiah. Pemerintah Kota Jambi kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional di bawah kepemimpinan Wali Kota Dr. Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazral Josa. Pemerintah Kota Jambi berhasil meraih penghargaan pemerintah daerah berprestasi batch 2 regional Sumatera terbaik 3